0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
2: Oke, suara-suara suara ya, kita masih ngobrolin juga soal Nadiem Makarim atau putusannya dan juga kasusnya gitu sob. Jadi Jaksa KPK ini mendakwa Nadiem Makarim dengan pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 Jo, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dakwaan itu memfokuskan pada penyalahgunaan wewenang yang ngerugiin keuangan negara sebesar ratusan miliar rupiah akibat pengabaian prosedur tender. Jadi jaksa dalam tuntutannya itu

0: argumen nih sobat ya, kalau negara itu seharusnya mendapatkan harga yang lebih kompetitif melalui mekanisme lelang terbuka yang diatur oleh undang-undang. Nah, mari kita mungkin dengerin lah ya untuk vonisnya dari Nadiem Makarim, begitu saudara bersuara. Buat kamu yang mungkin mau ikutan nimbrung gitu ya, mau ikutan gabung juga, boleh diakses di kanal website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio. Jadi kita bisa dengerin, kita simak, dan kita bisa komentar bareng-bareng.
1: Yang lebih aneh lagi, walaupun di dalam keputusannya saya dibilang tidak memperkaya diri sendiri, karena memang tidak ada suap, tidak ada aliran dana sama sekali. Saya hanya dituduh memperkaya Google. Sekarang bayangkan, untuk apa saya memperkaya Google? Itu nggak masuk akal. Dan yang terakhir nggak masuk akal, setelah di dalam keputusan tidak ada memperkaya diri sendiri, setelah itu saya diberikan denda uang pengganti 809 miliar. Yaitu saya tidak punya uang itu. Nilai kekayaan saya di akhir menjabat menteri jauh di bawah itu. Dan uang itu sudah terbukti di pengadilan adalah tidak pernah keluar dari rekening Goto. Dan sudah terbukti, jadi aneh. Keputusannya membilang saya tidak memperkaya diri sendiri, tapi habis itu harus membayar uang 809. Tidak ada.
0: Nah, itu saudara bersuara, yaitu statement dari Nadiem Makarim. Nah, mari kita dengerin juga vonisnya ya.
2: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 2. Diulangi 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah.
0: Nah, itu sobat remesara ya. Jadi kamu bisa berkomentar begitu ya. Masih berangkat sama aku, nanti kita juga bakalan obrolin kenapa kasus ini tuh sekarang jadi banyak perbincangan dan banyak pro kontra. Kayaknya lebih banyak kontranya juga deh, Sab. Nah, kalau menurut kamu gimana? Boleh komen-komen aja via WhatsApp di 081-2302-1039 atau juga kamu bisa mengakses di website remesarafm.com dan juga di aplikasi Xspace Radio. Masih berada sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang enggak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
2: Oke, Sobat Rebel Suara ya, kita masih ngobrolin juga soal kasus dari Pak Nadiem. Dan ini tuh tim penasehat hukum Nadiem Makarim ini juga bilang kalau tindakan yang diambil sama Nadiem Makarim ini itu adalah bagian dari diskresi pejabat publik sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi mereka tuh juga menekankan kalau saat itu sektor pendidikan Indonesia berada dalam kondisi darurat digitalisasi pasca pandemi. Jadi pembelaan ini tuh kayak didasarin gitu loh Sob ya, pada prinsip itikad baik atau good faith dalam menjalankan tugas negara buat ngejamin akses pendidikan yang merata bagi siswa di daerah terpencil. Bahkan menurut pengacara, prosedur tender konvensional yang memakan waktu lama itu bakalan ngerugiin siswa karena keterlambatan akses teknologi. Selain itu juga mereka tuh ngeklaim bahwa sistem yang dibangun itu udah ada audit gitu loh, udah diaudit oleh pihak independen dan udah memberikan efisiensi jangka panjang bagi operasional sekolah. Dan argumen ini juga bertujuan untuk membuktikan kalau nggak ada niat jahat atau mens rea untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara ilegal gitu Sobat. Bahkan dari persidangan itu juga kan menghadirkan kesaksian ahli IT ya, yang bilang kalau sistem digitalisasi yang diterapin itu udah terbukti bisa ningkatin efisiensi administrasi sekolah sebesar 40%. Nah, di sisi lain, ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh KPK itu negesin kalau diskresi itu nggak boleh digunain buat ngelanggar aturan pengadaan barang yang udah bersifat mandatori atau wajib. Nah, debat ahli di ruang sidang itu juga jadinya tuh krusial Sobat ya, karena hakim juga harus nentuin tuh ya apakah ada urgensi teknologi yang bisa menggantikan prosedur hukum formal. Nah, data yang disajiin juga nunjukin tuh adanya konflik antara nilai efisiensi kerja dengan kepatuhan prosedur administratif yang kaku Sobat. Fakta persidangan itu juga menyoroti kelemahan sistem hukum ya, yang tentunya dalam membedah kasus korupsi kebijakan yang berbasis teknologi. Jadi hakim ini juga dipaksa buat paham gitu ya terkait dengan kerumitan sistematis yang jarang ditemui pastinya dalam kasus korupsi konvensional lainnya. Nanti juga kita bakalan lihat juga nih Sobat Rame Suara ya, terkait dengan putusan hakim itu seperti apa, kesenjangan juga karena memang banyak banget sebenarnya ya pro dan juga kontranya, bahkan dari ahli hukum kemudian kementerian-kementerian lain yang speak up gitu ya, itu kayak berbanding terbalik gitu loh dengan keputusan dari hakim Sobat. Dan untuk kamu sendiri ya yang udah tahu informasi ini dan juga mungkin udah mengikuti Sobat Rame Suara ya, gimana menurut kamu setelah mendengar, setelah melihat Sobat ya soal situasi seperti ini, apakah masuk akal, aneh banget, atau wajar Sobat? Kamu bisa banget untuk bergabung via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu juga bisa lewat Instagram prameswara1039. Masih bareng sama aku tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya Sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus bonus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iika.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music hits and information.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
5: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama Nanda. Dan juga aku mau kasih informasi ya Sob ya, kalau ada Samsat keliling gitu. Nah, kalau di hari Selasa ini nanti bakalan ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan di depan kantor Kecamatan Kembangbau ya. Kalau hari ini itu sampai jam 12 ya sobat ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk pelayanannya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kemudian kalau persyaratannya kamu harus bawa STNK asli dan KTP atau SM atau SIM atau KK atau paspor asli begitu. Dan juga untuk informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Probe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Probe Suara masih berasa menanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah sobat, kita masih ngomongin soal putusan dari hakim soal kasus Nadiem Makarim ya, atau pengadaan Chromebook gitu ya. Nah dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor itu kan akhirnya memvonis Nadiem Makarim dengan hukuman 3 tahun penjara dan ada dendanya tuh 500 juta rupiah. Jadi hakim itu udah mutusin nih kalau terdakwa itu udah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, terlepas dari niat baik ya dalam digitalisasi pendidikan. Jadi dalam amar putusannya nih, hakim itu menyatakan kalau tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah dalam prosedur pengadaan barang negara. Nah, putusan itu jadi jurisprudensi yang penting dalam membatasi ruang gerak diskresi pejabat dalam proyek-proyek strategis nasional ke depannya. Bahkan putusan ini juga sob ya, itu negesin kalau kepatuhan pada regulasi itu hukum tertinggi di atas keinginan untuk mencapai target kerja yang cepat. Jadi ya ibaratnya kalau tahta yang tertinggi dari apapun itu adalah regulasi gitu loh sahabat ya, atau tahta tertinggi atas keinginan mencapai target kerja yang cepat itu tadi. Nah hakim itu gak menerima argumen diskresi karena prosedurnya itu gak didahului dengan penetapan status darurat atau regulasi khusus yang melegalkan penunjukan langsung gitu. Akhirnya ya kan vonis hakim ini itu memiculah perdebatan karena banyak publik yang menilai hukuman 3 tahun penjara itu terlalu ringan dibandingkan kerugian negara yang mencapai ratusan miliar. Itu yang pertama awalnya ya kan, masyarakat itu juga kayak mengharapkan vonis yang lebih berat seperti itu. Tapi di sisi lain bagi pendukung kebijakan itu, vonisnya itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menghukum orang yang berniat membangun pendidikan nasional. Nah bahkan kalau keputusan yang terbaru ini kan bahkan sampai 10 tahun ya sobat ya, dan juga ada dendanya 800 sekian miliar begitu ya. Kemudian juga ini adalah kayak kesenjangan gitu loh. Kesenjangan apa? Kesenjangan persepsi antara penegakan hukum yang normatif dengan realitas sosial yang dinamis. Jadi ketidakterimaan publik ini juga nunjukin kalau standar keadilan hukum itu masih belum sepenuhnya selaras dengan akal sehat masyarakat. Jadi kalau ngomongin soal hukum di pagi hari ini memang agak berat ya sob ya, tapi mau gak mau hukum itu memang seringkali dianggap memenangkan prosedur namun melupakan esensi dari rasa keadilan publik gitu. Nah jadi banyak nih ya diskusi-diskusi ya terkait dengan kasus dari Nadiem Makarim ini, apakah sebenarnya dia itu berhak mendapatkan putusan hakim yang cukup berat itu dengan dendanya, terus nanti kalau misalnya gak bisa bayar denda ditambah lagi masa hukumannya gitu kan ya. Kalau misalnya belum mencukupi juga suara-suara ya, nanti barang-barangnya bakalan disita, bakalan dilelang gitu. Nah masih menuai pro kontra sobat Probe Suara ya terkait kasus ini. Menurut kamu bagaimana sob? Apakah satu aja deh, satu kata ya, apakah menurut kamu kayak ya aku setuju dengan keputusannya, atau malah bikin bingung ya, atau mungkin kayak kaget sih? Nah kamu bisa banget untuk komen-komen aja lewat Instagram juga bisa, jadi tinggal klik aja pollingnya di Prame Suara 1039.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara,
4: music hits and information. Promise Suara.
5: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: Ya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. CCTV on, pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sobat Rebet Suara, kita cek.

0: Surabaya aman aja, nggak ada kepadatan lalu lintas, sobat, yang nggak ada macet, karena memang di sini itu rawan banget, soalnya di jembatan Kesambi itu masih proses perbaikan juga, bahkan ada di jembatan Gajah pun ya itu proses perbaikan. Wah, banyak ya perbaikannya, lama lagi ya, nggak selesai-selesai sobat Rame Suara. Jadi sabar-sabar aja dulu sob ya, karena kalau perbaikan itu kan ya nanti buat siapa sih kalau nggak buat kita sendiri gitu. Tapi kalau di Simpang Tolan Pucuk ini alhamdulillahnya ada yang menertibkan dan juga ada yang mengawasi gitu. Kayaknya ini dari warga setempat deh gitu. Biasanya juga pihak kepolisian juga mendisiplinkan nggak sobat Ramai Suara. Tapi nggak tahu ya di jam 8 ini kok masih belum ada gitu. Dan kalau di arah sebaliknya, dari arah Surabaya ke Pucuk, ini lancar sob ya. Jadi dari kedua arah, kedua jalur, ini aman aja. Atau bahkan kamu kalau mau OTW ke Pucuk, mau OTW ke Babat juga aman gitu. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, sahabat Ramai Suara. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Brava Suara.
3: Music and information. Brava Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Brahma Suara.
0: News, hits, and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information masih berlangsung sama anda dalam program Cuap-Cuap Pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, Sobat Rebesara, kalau tadi kita masih ngobrolin juga soal kasus yang menimpa Nadiem Makarim begitu ya Sobat ya, terkait dengan juga putusan hakim. Nah, bagaimana sih isu ini gitu kan ya, karena ada standar ganda dalam penegakan hukum yang muncul kembali di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Jadi publik itu pada akhirnya ya ngebandingin gitu loh perlakuan hukum terhadap figur publik dengan rakyat biasa yang seringkali mendapat hukuman lebih berat untuk kasus yang jauh lebih kecil nilainya seperti itu. Bahkan persepsi publik ini juga didukung oleh data lembaga survei hukum yang menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap independensi peradilan tipikor. Kadang kalau ngomongin soal hukum kayak gitu kan kayak banyak gitu loh sobat ya yang memang harus benar-benar ya diketahui begitu apakah itu benar atau salah, bahkan juga hukum gak melulu soal benar dan juga salah begitu. Bahkan peran BPK dan KPK dalam kasus ini juga nunjukin efektivitas sistem check and balance dalam keuangan negara. Jadi audit BPK tahun 2025 itu sebenarnya juga bisa jadi bukti kalau pengawasan internal sebenarnya itu bekerja, tapi seringkali terlambat untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Bahkan dari KPK itu sebenarnya juga menunjukkan kemampuannya dalam membongkar kasus korupsi kebijakan yang bersifat white collar crime. Jadi publik juga ya masih berharap KPK juga mampu membongkar kasus-kasus yang lebih besar dengan kerugian negara yang jauh melampaui kasus ini gitu. Bahkan di media sosial ya, so kalau kamu lihat ya, itu opini publik terbelah antara kelompok tindakan tegas dan pendukung inovasi. Jadi polarisasi ini juga mencerminkan kalau kasus ini itu menyentuh saraf sensitif masyarakat terkait keinginan mereka akan perubahan yang sistematik. Bahkan di media sosial itu kan luas banget ya, wis luas pol gitu ya. Media sosial juga ya ini bisa berubah menjadi pengadilan publik yang dinamis, dimana opini itu bisa dibentuk dalam hitungan jam, ya kan? Jujur, scroll beberapa detik gitu ya sob ya, opininya berbeda lagi. Nanti scroll banyak gitu ya, berbeda lagi dengan scrollan awal, berbeda lagi opininya seperti itu. Jadi opini publik yang terbentuk ini itu seringkali memberikan tekanan psikologis juga bagi para penegak hukum dan juga hakim. Jadi kita sebagai warga negara pastinya harus cerdas ya sob ya, dalam memilah antara fakta hukum yang objektif dengan narasi yang dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu juga gitu sobat ramai suara. Dan juga buat kamu di pagi hari ini yang mau bergabung di siaran aku pagi ini, boleh banget langsung aja join lewat WhatsApp bisa, X-Space Radio juga boleh banget sobat ramai suara ya, karena sekarang itu kan gak zaman ya dengerin radio cuma suaranya aja, harus sama visualnya juga dong biar kenal sama Nanda juga gitu. Masih barengan sama aku tuntas sampai jam 9 pagi, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam-Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Jam-Jam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-start cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: Oke, selalu terbaik suara dan informasi dari BMKG ya. Kalau tadi pagi itu kan Lamongan lagi di... ya mendung gitu sobat. Jadi matahari itu kayak mager banget gitu loh buat mentereng. Jadi aduh rebahan aja gitu katanya. Kalau misalnya matahari dia bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau perkiraan dari BMKG sendiri sob ya, cuaca Kabupaten Lamongan ini itu gak ada yang namanya hujan. Jadi cerah gitu. Bahkan sampai di cerahnya tuh sampai nanti di jam 4 ya, sobat ramai suara itu cerah banget di sekitaran Kota Lamongan begitu. Dan juga bahkan gak hanya di Lamongan aja sob, ini kalau di Tuban pun juga sama ya, ini lagi cerah-cerahnya, jadi gak ada perkiraan cuaca yang nunjukin kalau bakalan turun hujan. Tapi meskipun begitu sobat ramai suara ya, kamu tetap harus waspada juga, karena dari BMKG juga bilang kalau waspada ada di angin yang kencang seperti itu. Tetap kalau kemanapun bawa jaket sobat ramai suara ya, karena apa? Karena cuaca itu memang gak menentu, karena sekarang juga pun kemarau kan harusnya, ya kan? Jadi rasanya tuh dingin, ngerasain gak sih sob, kayak dinginnya tuh dingin banget gitu. Tapi dinginnya tuh gak dingin yang segar, gak dingin yang sejuk, tapi dingin yang menggigil gitu ya. Nah itu yang dinamain dengan bedideng gitu sobat. Jadi kalau kamu imunnya lagi turun ya, makananmu makanan sengwis, wis lah, makanan-makanan seng gak sehat, makanan kayak seblak, ngelukui, terus apa meneh, mie sempo wedes, ya tuh, ikut kudu dikurangi disik sob ya. Boleh, tapi gak sering gitu loh ya. Mungkin yang sering adalah makan makanan yang kayak bervitamin, seperti ada buah, terus habis itu ada minumannya juga ya, jangan minum kopi. Terus kopi sih gak apa-apa, kopi yang bener-bener kopi ya, yang gulanya tuh gak akeh. Oh no kan, kopi yang gulanya uakeh. Nah sih kurasannya wis gak ono kopi nih, anaknya lagi tak iku sebenarnya yang garae gak sehat iku sob. Tapi namamu nengok bener kopi nih, yang kopi beneran kopi, pure kopi yang pahit itu gak apa-apa sobat. Tapi tetap harus ada takarannya juga. Yang paling aman, yang paling bisa terkontrol adalah minum air mineral wes itu cukup sobat ramai suara ya. Biar apa, kondisi tubuh kamu tuh tetap fit gitu sob. Dan makanannya juga jangan lupa yang belum sarapan, dan sarapan udah jam berapa ini? 8:30. Aku jadinya kayak ngomel-ngomel ya sobat ramai suara ya. Gitu sob ya, pokoknya tetap harus jaga kesehatan kamu sobat ramai suara, apapun aktivitas kamu, sepadat apapun aktivitas kamu, yang paling diutamakan adalah kesehatan kamu. Kenapa? Karena ya percuma gitu loh. Kalau aktivitasnya padat tapi kamu nih gak sehat, wis, iku sobatnya. Jadinya disopot sangat yang ngejalanin aktivitas itu, jadinya percuma. Nah nanti ngobrol yang lebih banyak lagi soal dunia kesehatan, gimana biar tetap sehat, makanan-makanan yang sehat tapi tetap murah. Itu kan yang dimau gitu ya, murah tapi sehat sobat. Saksikan terus pokoknya Bincang Sehat di jam 10 pagi. Kalau nanti saya barengan sama Rinda sobat, jadi kamu bisa tanyain apapun itu di Bincang Sehat nanti. Dan informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
2: Brava Suara,
3: news hits and information. Brava Suara,
0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedideng yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Oke, Sutrame Suara ya. Semoga lagu dari Tulus Teh Hijau ini tuh bisa jadi penawar setelah obrolan kita yang cukup berat dan panjang tadi. Tarik napas dalam-dalam sobat ya, santai sejenak dan jangan lupa buat selalu dengerin suara hati sendiri di tengah hiruk pikuk berita yang ada. Dan terima kasih sudah bergabung. Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di cuap-cuap pagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jangan lupa juga nanti jam 10 bakalan ada bincang sehat. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload, Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
3: Tiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, untuk menghindari dari lindi, dan bau, dan dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
2: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
3: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi anu kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, juga belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
2: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari rumah karena TPA baru hanya akan menerima sampah residu. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, biaya pakan melonjak, peternak ayam petelur Ngawi mulai kosongkan kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, merosotnya harga telur ayam di tingkat peternak membuat usaha ayam petelur rakyat di Kabupaten Ngawi semakin tertekan. Ketidakseimbangan antara harga jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
5: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam petelur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
6: Dampaknya gimana ya? Untuk perlahan kan ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
5: Artinya populasi dikurangi, populasi.
6: Iya.
5: Sampai berapa banyak, Pak?
6: Iya, kalau ini memang ya sampai 60%.
5: 60%?
6: Iya,
5: dari jumlah berapa? Iya, jumlah berapa totalnya?
6: Ini 3.000 lebih dikit.
5: 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
6: Iya.
5: Sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
6: 18,5.
5: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
6: Iya.
5: Harga segitu.
6: Iya, akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang sebelumnya itu Juni akhir itu yang agak sulit membuat.
5: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak, Pak, atau seperti apa nih, Pak?
6: Iya, rugi dong.
5: Rugi. Ya,
4: rugi. Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026, BPD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
8: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan, itu Mbak.
7: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
8: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
7: Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI.

0: total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
1: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
0: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Suara. Selamat pagi dan juga kembali lagi di Bincang Sehat, tentunya bersama dengan Linda ya Sob ya. Dan pagi hari ini Linda gak sendirian, karena udah hadir Dr. Nadia. Wah, selamat datang dokter ya.
6: Terima kasih, Mbak.
5: Iya, sehat dok pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah, kayaknya udah lama ya dok ya kita gak bincang-bincang.
6: Sangat
5: gitu kan.
6: Lama sih.
5: Iya benar. Dan di pagi hari ini kita mau ngomongin soal tips sehat tapi hemat biar gak mahal-mahal gitu ya dok ya, kalau mau hidup sehat. Karena banyak orang yang bilang tuh dok kalau hidup sehat itu mahal. Nah ini benar gak tuh dok?
6: Oke. Jadi sebenarnya ya memang sih kalau misalnya kita membahas kesehatan pasti kedepannya akan tetap membahas pembiayaan dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi sebenarnya sehat itu bisa diupayakan dengan cara yang sangat-sangat hemat kayak gitu. Jadi bukan kita memikirkan pembiayaan yang mahal dan lain sebagainya, tapi kita melakukan preventif atau pencegahan untuk itu semua kayak gitu.
5: Iya, berarti gimana caranya kita ngolah aja ya dok,
6: yes,
5: ya sebenarnya
6: benar.
5: Karena kan banyak banget tuh kalau kita ngelihat di sosial media ya, itu kan jadi sebuah apa ya, kalau zaman sekarang kan sebuah indikator gitu kan. Orang yang sehat itu makannya salmon tiap hari, oatmeal gitu. Nah apakah makan-makan seperti itu menjadi indikator utama kesehatan dok?
6: Oke, jadi sebenarnya nggak harus, karena balik lagi kita punya alternatif yang hemat dari itu semua. Jadi kita coba singkat aja pilar-pilar untuk bagaimana cara kita bisa sehat tapi juga hemat kayak gitu. Jadi anggap kita punya 3 pilar itu. Yang pertama adalah pencegahan. Cegah lebih murah daripada mengobati. Pencegahan lebih murah daripada mengobati. Karena balik lagi, preventif atau sesuatu yang diawali lebih dulu itu bisa untuk menghambat adanya biaya yang dikeluarkan kayak gitu. Misal contoh, kayak bagaimana cara kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat kayak gitu. Dengan tidak hujan-hujanan seperti itu, dengan memakan makanan yang bergizi, seimbang, terus dengan minum air putih dan lain sebagainya. Ini kan merupakan salah satu bentuk pencegahan.
5: Iya,
6: atau
5: betul.
6: Balik lagi ya, kita harus hidup sehat seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita menghemat apa yang nantinya kalau kita sakit akan keluar kayak gitu. Misal kayak obat, biaya rumah sakit, biaya opname, biaya check up dan lain sebagainya kayak gitu. Terus selain itu tadi kan mas perkara makanan nih,
5: pencegahannya
6: kan adalah makanan. Nah makanan itu nggak harus yang mahal, ada juga yang murah kayak gitu. Ada yang terjangkau lah, bukan kita bilang semua itu murah, karena murah itu balik lagi perspektif orang beda-beda kayak gitu.
5: Iya relatif gitu.
6: Relatif
5: ya,
6: yes benar. Nah balik lagi kepada isi piringku yang selalu kita gadang-gadangkan setiap kali kita siaran seperti itu. Isi piringku ada sayur, terus ada protein yang protein itu nggak boleh ditinggalkan, itu harus kayak gitu. Protein juga nggak harus salmon di sini, juga ada ayam, sapi kayak gitu, ikan, tahu, tempe itu juga termasuk protein. Jadi protein itu nggak harus yang hewani, tapi juga ada yang nabati seperti itu. Selain itu juga tetap ada karbohidratnya dan lemaknya seperti itu.
5: Iya, itu kalau yang makanannya gitu ya dok ya.
6: Yes.
5: Tadi kan juga ngomongin soal langkah preventif yang bisa bikin kita hemat soal biaya-biaya di rumah sakit gitu ya dok ya. Tapi kenyataannya adalah seringkali loh orang-orang di Indonesia itu mereka nunda check up dok, okay, karena takut sama biayanya. Nah kalau kayak gitu gimana tuh?
6: Oh, sebelum menunda check up terlebih dahulu, yang pertama harus dilihat adalah, yang harus diidentifikasi benar-benar adalah badan. Mm-mm. Kayak gitu. Bagaimana badan itu punya batasan seperti itu. Jangan nunggu badannya ambruk kita baru ke dokter seperti itu.
5: Yeah.
6: Tapi dilihat dulu badannya nih benar-benar bisa dijaga dulu nggak, dengan tadi makan makanan yang bergizi, terus minum air putih, dan nggak lupa untuk bergerak. Gerak nih yang kadang-kadang kelupaan nih.
5: Benar, apalagi zaman sekarang handphone mulu ya dok.
6: Bener
5: ya.
6: Benar banget, mager-mager dan lain sebagainya. Karena nggak harus nge-gym, nggak harus pilates, nggak harus yoga ya toh.
5: Benar-benar.
6: Untuk mendapatkan badan yang sehat kayak gitu. Cukup dengan jalan kaki atau lari-lari di komplek rumah atau di alun-alun lah ya. Di alun-alun itu 30 menit sampai 45 menit. Dari 3 sampai 5 hari itu cukup banget dalam seminggu kayak gitu.
5: Oke. Okay.
6: Nah, ini akan membuat badan kita jauh lebih berstamina, jauh lebih tinggi daya tahannya, sehingga untuk check up dan sebagainya itu kita bisa menabung terlebih dahulu kayak gitu.
5: Mm-hmm.
6: Nah, dengan kondisi yang stabil seperti ini, badan kan menjadi lebih bugar kayak gitu.
5: Betul.
6: Dan untuk preventif yang lainnya, misal kayak kapan nih kita harus check up dan lain sebagainya. Memang pada saat badannya satu, sakit. Dua, pada saat ada komorbid. Maksudnya komorbid di sini misal ada diabetes atau gula darah tinggi, hipertensi, sakit jantung, kayak gitu. Pun bukan pada dirinya sendiri tapi riwayatnya. Monggo untuk check up. Dan prosesnya ya gak harus pada saat itu kok biayanya kayak gini-gini. Kan bisa nabung dulu kayak gitu. Dan pada saat proses nabungnya ini, usahakan badan tetap harus sehat kayak gitu, biar nggak ada celah untuk waktu untuk tiba-tiba nanti harus kolaps terus harus opname. Nah, kalau opname ini kadang era saat ini,
5: yeah,
6: itu agak susah untuk mengondisikan kapan kita bisa menggunakan asuransi dan tidaknya kayak gitu. Mm-hmm. Asuransi apapun itu. Gitu.
5: Jadi mending kita jaga-jaga dulu ya dok ya.
6: Yes.
5: Terus juga kadang-kadang itu kita tuh gak ada gejala dok. Terus tiba-tiba pas dicek kesehatan ternyata ada gitu kan.
6: Yeah.
5: Jadi nih dok, kita idealnya harus check up itu berapa kali sih? Mungkin sebulan sekali atau gimana gitu dok?
6: Kalau yang itu terlalu sering. Kalau sebulan sekali. Jadi cukup dengan satu tahun sekali kayak gitu. Untuk pasien-pasien yang dalam artian ini sehat ya kayak gitu. Sehat 1-2 tahun sekali itu cukup banget. Kalau bagi pasien-pasien atau teman-teman yang memang mengidap adanya diabetes atau kencing manis dan sebagainya, itu 6 bulan sekali. Tapi kalau memang posisinya adalah berobat rutin, ya memang harus sebulan sekali mau gak mau kayak gitu. Maksudnya yang 6 bulan sekali ini adalah kondisi di mana tidak ada obat yang dikonsumsi, tapi ada komorbid yang tadi saya bilang, ada penyakit jantung bawaan dari keluarga kayak gitu, ada resiko seperti itu, ada hipertensi dari keluarga dan lain sebagainya, atau ada diabetes dari keluarga, ataupun sebenarnya pada posisi badan atau tubuh pasien tersebut itu mengalami adanya kelebihan lemak atau kegemukan atau biasa kita sebut dengan sindrom metabolik seperti itu.
5: Itu berarti yang harus lebih diwaspadai gitu ya dok ya, untuk check up lebih sering dibandingkan dengan orang-orang yang sehat gitu
6: ya.
5: Nah itu ya Sobat Refresh ya, cara menghemat yang pertama adalah dengan langkah preventif atau pencegahan, agar kalau kita masuk rumah sakit ya biar gak banyak-banyak gitu biayanya, cuma sekedar mampir aja dapat obat terus pulang gitu ya dok.
6: Benar.
5: Dan juga untuk kamu Sobat Refresh Suara yang punya pertanyaan, boleh banget nih langsung mampir aja lewat live streamingnya Refresh Suara di YouTube ya Sob ya. Kamu tinggal komen-komen aja, dan juga bisa kalau mau tanya lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Kita akan kembali setelah segmen yang berikut ini.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara, music hits and information. Prames Suara.
7: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
4: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara.
5: 103,9 FM Music Gift and Information Halo Transmedia masih barengan sama Rinda dan juga Dr. Nadia di Bincang Sehat spesial hari Selasa ini ya dok ya. Dan masih ngomongin soal tips sehat tapi hemat. Dan itu pastinya dengan tindakan preventif ya dok ya. Nah, dengan kita ngebahas soal biaya di rumah sakit itu seperti apa gedenya gitu kan kalau kita nggak menjaga kesehatan. Nah sekarang kita mungkin fokus ke nutrisi sama aktivitasnya gitu ya dok. Baik. Ya. Agar sobat remesona juga bisa menerapkan dan biar nggak gampang sakit. Nah dok, ini kan kalau kita mau berubah menjadi yang lebih sehat, itu ada satu hal yang sering banget dimusuhin sama teman-teman ya, yaitu nasi katanya dok. Okay, padahal kan nasi itu kan sebagai makanan utama kita gitu ya. Nah ini kenapa sih dok orang-orang kok kayak menitik beratkan bahwa nasi ini sebagai masalah yang harus dihindari gitu.
6: Oke. Sebenarnya pada dasarnya nasi itu bukan musuh, tapi yang jadi musuhnya itu sebenarnya gula berlebihan kayak gitu. Nah, kalau makan nasi pun nanti akan membuat kondisi kita kan yang dasarnya memang orang Indonesia ya. Iya. Orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi, ya nggak makan kayak gitu.
5: Benar.
6: Nah, ini yang kadang jadi momok kayak gitu. Sebenarnya pun nasi itu aman-aman aja asal ada takarannya seperti itu. Karena kalau balik ke isi piringku ya, isi piringku nasi itu atau karbohidrat itu sekitar sepertiga dari isi piring tersebut kayak gitu. Nah kita cukupkan di situ aja. Itu maksimalnya kayak gitu. Nah, kenapa kok aku bilangnya maksimalnya? Karena ada beberapa teman-teman yang memang butuh untuk konsumsi nasinya lebih sedikit. Seperti itu. Karena ya penyerapan dari gulanya itu agar bisa lebih dikurangi. Seperti itu. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan kita harus mengurangi nasi maupun karbohidrat maupun gula itu adalah resiko dari diabetes mellitus atau ketika gula darah itu bisa menjadi tinggi seperti itu, penyakit gula itu sendiri.
5: Iya. Gitu. Berarti bukan sebagai musuh ya, sob. Iya, dok ya, tapi lebih dikontrol aja. Iya,
6: benar.
5: Karena kan kalau orang Indonesia tuh kadang lauknya cuma satu tapi nasinya sepiring.
6: Iya, memang dan bahkan itu sebenarnya diajarkan dari kecil bukan kawan. Seperti itu. Nah, ketika saat ini posisinya dulu ya, 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Dulu itu masih pada titel yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, ilmu sudah berkembang dan makin berkembang sampai akhirnya kepada isi piringku seperti itu, gizi yang seimbang kayak gitu. Kita mencoba untuk mengikuti apa-apa yang sudah menjadi riset gitu dari awal agar apa ya? Ini tubuhnya lebih terjaga seperti itu.
5: Iya benar, itu kalau karbohidratnya ya dok ya. Nah sekarang kita beralih ke serat nih atau sayur. Kadang-kadang orang-orang itu gak suka juga makan sayur, apalagi anak-anak kecil gitu ya dok ya. Nah terus juga biasanya disiasati dengan mereka itu minum atau konsumsi suplemen biar terjaga juga untuk keseimbangan di tubuhnya, katanya sih gitu dok. Nah itu apakah bisa kita mengganti sayur yang real food dengan suplemen ya mungkin yang itu udah diproduksi gitu ya dok ya.
6: Oke, balik lagi teman-teman, kalau suplemen itu pasti ada bahan kimia yang tercemarkan di sana. Tujuannya apa? Untuk mengikat satu sama lain dari suplemen itu kayak gitu. Isi dari suplemen yang ada di satu kapsul kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti senyawanya kemana-mana kayak gitu kan. Nah, untuk dalam artian untuk mencegah adanya seringnya suplemen ini masuk, harus ada real food yang masuk seperti itu. Kenapa? Karena real food otomatis gak ada bahan kimia yang masuk pada tubuh kita. Dan ini akan lebih baik untuk anak-anak seperti itu. Dan balik lagi sih, ini memang jatuhnya adalah bagaimana menanamkan dari awal pembelajaran oral seperti itu kepada anak-anak. Nah, caranya adalah ya dari bayi sebenarnya, mengenalkan tekstur-tekstur tersebut pada anak-anak tersebut seperti itu. Balik lagi, bukan cuma anaknya yang diajarkan, tapi orang tuanya atau sekitarnya juga dilihatkan seperti itu, agar anak-anak juga mampu untuk mencontohnya kayak gitu, ikhtiarnya dari situ dulu gitu.
5: Betul, dan juga kalau minum suplemen jatuhnya malah makin mahal ya dok ya, dibandingkan dengan sayur yang mungkin 5.000 udah dapat di pasar gitu kan.
6: Gitu.
5: Iya, tapi kalau ngomongin soal suplemen dok ya, baru-baru ini ya mungkin beberapa bulan yang lalu itu kan ada influencer yang bilang dia itu nggak gampang sakit karena sekali minum suplemen langsung ada 11 kapsul. Nah, tuh itu kayak gimana dok dari perspektif kedokteran sendiri?
6: Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu gaya hidupnya berubah apa enggak kayak gitu. Bisa jadi gaya hidupnya dari awal itu sebenarnya sudah sehat gitu. Stresornya dikurangi, stresornya di apa namanya diminimalisir karena yeah. stres, angka stres apalagi untuk usia produktif seperti kita ya, itu tuh sangat amat mempengaruhi daya tahan tubuh seperti itu. Kalau kondisinya stres ini tidak dikendalikan, daya tahan tubuh akan mudah sekali turun. Kuman penyakit akan mudah kayak gitu untuk masuk ke badan kita. Satu, stres. Dua, makanan. Nah, kita lihat dulu makanannya si influencer ini sebenarnya apa aja. Kan enggak tiba-tiba suplemen itu yang masuk kayak gitu.
5: Yeah.
6: Pasti dia dalam 3 kali sehari ataupun misal paling dikit pun kalau dia mengatur makanan bisa jadi 2 dan lain sebagainya. Belum cemilannya sebenarnya. Itu makanan sehat apa aja yang masuk ke badannya dia. Gitu. Terus yang ketiga, kecukupan air minumnya seberapa jauh nih beliau kayak gitu. Bisa jadi 2 sampai 2,5 liter bahkan lebih minumnya kayak gitu. Selain itu juga ya gerak, balik lagi gerak. Seberapa aktif influencer ini, seberapa aktif misal dia olahraga ataupun dari kegiatannya sendiri kayak gitu. Nah, dari ini kita juga tidak lupa untuk bagaimana aturan tidurnya dia gitu. Apakah dia begadang apa enggak dan lain sebagainya, cukup tidurnya apa enggak kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi kunci kayak gitu. Orang itu bisa sehat apa enggak. Bukan perkara promosi terus suplemen dan lain sebagainya, enggak di situ. Tapi kita lihat sebenarnya dia itu gaya hidupnya seperti apa gitu.
5: Betul. Berarti kita enggak boleh langsung percaya aja ya, Dok, ya. Dia makan suplemen segitu langsung enggak pernah sakit gitu, yes, kan.
6: Bener.
5: Iya, jadi kita juga harus smart ya, Sob, ya.
6: Benar.
5: Dan ngomongin soal gerak nih, Dok. Tadi kan juga sempat dimention juga sama Dokter Nadia kalau kita olahraga kayak jalan kaki atau lari itu juga udah efektif banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi dok, ada nih orang-orang yang mereka tuh gak sempat bahkan untuk jalan kaki atau lari aja. Jadi mungkin ada gak sih dok kayak aktivitas di rumah yang bisa mereka lakukan sambil mungkin beres-beres atau apa gitu dok?
6: Sebenarnya banyak teman-teman, karena kalau teman-teman baca beberapa buku atau literatur ya, melakukan aktivitas seperti menstrika, salah satunya menstrika adalah kegiatan yang sebenarnya cukup menjadi nomor satu yang paling aku tidak suka.
5: Sama, iya dok, ya kan? Aku juga.
6: Itu tuh memang, tapi manfaatnya Masya Allah, dia membakar kalori paling banyak daripada aktivitas rumah tangga yang lainnya. Setrika, itu sekitar 750 kalau gak salah, aku udah lupa beberapa literatur ya. Sekitar segitu, jadi setrika itu sangat amat membakar kalori kayak gitu. Belum lagi sapu, pel dan lain sebagainya, itu tuh sangat membakar kalori kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi salah satu alternatif kalau kita misalnya tidak banyak untuk bisa lari ataupun jalan kaki keluar kayak gitu. Selain itu pun juga banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Sekarang kan banyak nih di platform-platform bagaimana olahraga itu cuma di dalam ruangan kayak gitu.
5: Bener.
6: Misal peregangan, pemanasan, bahkan yoga yang tanpa harus kita pakai PT dan lain sebagainya, itu pun sudah ada di platform-platform yang bisa teman-teman buka langsung di HP atau tab dan lain sebagainya kayak gitu. Ini adalah akses yang luar biasa untuk kita jauh lebih kreatif lagi dalam olahraga itu sendiri kayak gitu. Jadi banyak cara, nggak harus kita keluar lari ataupun jalan kaki keluar. Sebenarnya kalaupun lari atau jalan ini sebenarnya lebih refreshing sih Mbak ya.
5: Iya benar, aku setuju sih dok.
6: Refreshing mata dan pikiran kita kalau gitu sih itu.
5: Betul. Dan itu pun juga kalau tadi seperti dokter bilang di rumah tinggal kita tiruin gerakan di platform-platform gitu kan.
6: Bener.
5: Ya itu sebuah hal yang sangat-sangat murah gitu loh. Bener. Karena semua orang gak mungkin gak punya paketan ya dok ya, in this zaman gitu ya, kan. Jadi kamu tinggal buka handphone aja, tiruin, ya udah selesai gitu.
6: Itu cukup membakar kalori kok teman-teman. Karena mereka pun riset ketika mereka mengupload dan lain sebagainya, mereka juga kadang mencantumkan di beberapa ini akan membakar berapa kalori dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Udah banyak banget kok platformnya.
5: Iya benar. Aku pun juga pernah nemuin ya dok ya, kayak olahraga ini sama kayak kamu jalan kaki 5.000 langkah gitu. Iya, nah itu kan juga udah bisa diukur dok dari sisi kesehatannya begitu ya dok ya. Nah makan udah dibahas, kesehatan juga, olahraga maksudnya ya udah dibahas juga. Nah sekarang kadang-kadang semua itu gak bisa berfungsi kalau tidurnya pun kurang cukup dok. Apalagi anak-anak muda yang masih kuliah-kuliah, yang mereka sering begadang. Nah itu kayak gimana dok? Cara untuk menjaga pola tidurnya biar bisa berkualitas, biar bisa ya menjaga siklus kesehatan tubuhnya gitu.
6: Oke. Nah ini teman-teman, ini tidur ini merupakan salah satu hal yang sangat menghemat sekali untuk teman-teman, karena tidak butuh uang yang dikeluarkan seperti itu. Kecuali teman-teman memang mau tidur di hotel dan sebagainya, itu beda lagi ya kawan-kawan. Kayak gitu. Nah kalau tidur itu sendiri, balik lagi teman-teman, usahakan untuk sleep hygiene. Maksudnya sleep hygiene itu sendiri adalah kebersihan dari tidur itu sendiri. Yang pertama sebelum tidur benar-benar harus beberes untuk badannya sendiri, cuci muka, sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, seperti itu. Usahakan juga baju yang dari luar teman-teman ganti. Tujuannya apa? Biar badannya itu lebih fresh, lebih enak, lebih apa ya, bersih kayak gitu. Selain itu juga jangan lupa untuk merapikan kasur, minimal kasur deh, usah kamar, minimal kasurnya atau tempat yang mau ditiduri, seperti itu. Kasur, bantal, ataupun misal teman-teman tidurnya di sofa teman-teman, itu diusahakan senyaman mungkin, seperti itu. Nah, selain itu juga diusahakan untuk mematikan atau meredupkan cahaya. Tujuannya apa? Agar badan kita tidak waspada, agar badan kita lebih rileks, seperti itu. Karena dengan tubuh kita lebih rileks, tubuh kita lebih menurunkan tingkat waspadaannya, maka organ yang lain yang harusnya bisa bekerja lebih aktif pada saat lampu dimatikan itu atau redupnya cahaya itu, dia akan membuat imun tubuh jauh lebih tinggi, seperti itu. Gitu. Selain itu juga usahakan untuk mungkin beberapa ada yang butuh suara-suara, tapi ada juga yang suara-suaranya pun itu bisa diredupkan juga gitu. Itu preferensi tiap orang beda-beda.
5: Betul.
6: Selain itu juga teman-teman, diusahakan untuk gadgetnya agak dijauhkan ketika tidur, seperti itu.
5: Ya gitu. Itu yang masih susah sih dok ya, karena kadang kita itu tidur, mau tidur aja scrolling dulu sampai ketiduran. Itu berarti bikin tidur kita gak berkualitas gitu ya dok ya.
6: Diusahakan 1 jam sebelum tidur sih free semuanya sih. Mengusahakan memang, kita semua mengusahakan seperti itu.
5: Iya betul sekali. Nah itu dari sisi pola tidurnya. Ada kan juga kita harus menjaga stresor ya dok ya. Dan kadang ada orang-orang yang cara menghilangkan stresnya itu dengan berlibur. Tapi kalau berlibur itu kan kadang butuh uang yang lumayan gitu ya, apalagi tempat-tempat yang mungkin ya agak mahal gitu kan. Nah gimana nih dok, ada cara nggak agar kita bisa mengelola stres yang efektif gitu ya, tanpa harus liburan mewah dengan budget yang cukup menguras gitu.
6: Sebenarnya teman-teman banyak sekali alternatifnya. Yang pertama adalah teman-teman cek dulu pada diri sendiri teman-teman, bagaimana tipe me time-nya masing-masing kayak gitu. Ada me time yang cuma cukup di dalam kamar aja, dia sudah merasa senang tanpa ada gangguan atau distraksi dari lain hal kayak gitu. Itu diusahakan di situ kayak gitu. Itu ada. Pokoknya intinya usahakan tipe me time tiap orang itu beda-beda. Usahakan dicari tahu dulu. Terus selain itu juga untuk lebih ngerileksin badan, coba dengan cara journaling kayak gitu. Dengan cara journaling ini kita akan tahu badan kita ini butuh apa, badan kita ini lagi stres di mananya kayak gitu. Nah ini pun akan merilis stres itu sendiri dengan journaling atau dengan menulis, ataupun bisa nih ada beberapa yang journaling dengan video juga dan lain sebagainya. Banyak cara untuk journaling, bahkan voice note pun itu juga bisa jadi journaling untuk teman-teman, seperti itu.
5: Nah gitu. Berarti bukan hanya liburan yang mewah aja ya dok ya, yang bisa merilis stres, tapi dengan cara-cara yang udah dokter sebutin tadi, okay, itu juga bisa mengurangi tingkat stres kita. Yang penting apa-apa jangan dipendam ya, bener, sob ya, bener. Karena kamu punya banyak cara untuk melampiaskan itu, untuk melapam emosi kamu biar gak stres sendiri untuk tubuh kamu gitu ya dok ya. Nanti kita akan kembali lagi sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Dan juga untuk kamu yang udah bertanya, nanti bakal Linda bacain di sesi terakhir. Dan untuk kamu yang mungkin masih ada pertanyaan lainnya, boleh banget langsung aja kirim di nomor WA 081-2302-1039.
0: Kamu tahu gak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Brawa Suara, Music Hits and Information, Brawa Suara.
3: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
9: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencobloskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
3: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
8: Promise Suara,
10: Music Hits and Information, Promise Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Brawa Suara,
10: Music Hits and Information, Brawa Suara.
7: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
8: Prameswara,
10: Music Hits and Information, Prameswara.
0: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
11: Brava Suara, Music and Information, Brava Suara.
5: 103,9 FM, Music and Information, Brava Suara. Balik lagi barengan sama Rinda dan juga Dr. Nadia di Bincang Sehat ya Sob ya. Dan kali ini Rinda mau bacain pertanyaan yang masuk ya Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nina. Kak Nina tanya tuh Dok, katanya apakah ada mitos kesehatan yang paling berbahaya menurut dokter untuk saat ini? Nah gimana tuh Dok?
6: Oke, kalau misalnya mitos berbahaya, sebenarnya ini mitos dari tahun ke tahun yang mungkin sekarang lebih banyak berkembang kali ya. Jadi teman-teman saat ini tuh udah mulai banyak kayak jus-jus atau sebagainya, suplemen tujuannya adalah buat kayak buat detox dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus hati-hati dulu gitu. Dicek dulu BPOM-nya satu. Terus yang kedua adalah dicek dulu juga kalau bisa cek ke dokter sih ini beneran apa enggak kayak gitu.
5: Iya.
6: Tujuannya apa? Karena balik lagi itu sama aja kayak teman-teman masih kalau zaman dulu sama aja kayak teman-teman masukin ke badannya teman-teman jamu. Nah, ini kan belum tentu nih jamu-jamu yang zaman dulu ini benar-benar jamu yang pure herbal apa enggak kayak gitu. Pure bahan-bahan yang alami apa enggak.
5: Betul.
6: Karena kadang ada bahan kimia yang dimasukkan di jamu tersebut kayak gitu. Nah, ini yang akan bahaya kalau ditumpuk di badan kita karena kita punya namanya liver atau hati. Liver atau hati ini sebagai alat tempur nomor satu untuk kita biar racun-racun yang ada di luar itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ngesaring gitu racun-racunnya yang ada di dalam tubuh kita. Nah kalau kita bebankan terus-menerus dengan proses kita memasukkan itu suplemen atau suplemen detox atau ramuan detox dan lain sebagainya itu dalam tubuh kita, maka bukannya sehat badan kita atau tercucinya badan kita dengan baik dan benar, tapi malah merusak dari kinerja liver itu sendiri karena bekerja lebih jauh lebih keras dari pada yang seharusnya. Kayak gitu. Pun itu sendiri berlaku untuk para pasien sih, mungkin teman-teman juga atau keluarga yang sering sekali misalnya sakit kepala terus minum obat warung gitu tanpa ada indikasi tertentu kayak gitu. Yes. Itu Mbak. Nah, itu akan bahaya kalau panjang gitu ya, enggak 1-2 kali gitu enggak, tapi jangka panjang kayak gitu. Kenapa? Karena kita punya namanya ginjal. Ginjal ini tujuannya juga menyaring apa yang harusnya menjadi kotoran di badan kita karena kan keluarnya pasti lewat pipis kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bebankan nih organ-organ tersebut dengan tadi obat-obatan yang untuk mengurangi rasa nyeri dan lain sebagainya tanpa indikasi tertentu, tanpa tahu nih dosisnya seberapa, harus seberapa dikonsumsinya dan lain sebagainya, itu akan membahayakan organ yang awalnya sehat kayak gitu.
5: Nah, yang awalnya niatnya detox buat bersih, tapi ternyata nggak sebersih itu ya Dok ya, ya malah mengkhawatirkan organ-organ yang lainnya. Nah, ini juga baru aja masuk Dok, satu pertanyaan nih ya dari Kak Fikri yang juga lewat WA-nya Prime Suara. Kak Fikri tanya nih Dok, apa aja penyakit degeneratif yang paling bisa dicegah dengan gaya hidup sehat tapi hemat? Nah, gimana ini Dok?
6: Masya Allah. Oke, yang paling nomor satu adalah teman-teman usahakan untuk mengurangi atau bukan mengurangi sih lebih tepatnya. Bagaimana teman-teman satu evaluasi dulu badannya. Apakah BMI-nya sudah ideal apa belum? Kayak gitu. BMI ini body mass index gitu. Body mass index itu maksudnya apa? Jadi berat badannya teman-teman ini udah sesuai enggak sama tinggi badannya kayak gitu. Apakah sudah mencapai obesitas atau belum, atau bahkan mencapai overweight itu ketika badan itu lebih berat daripada yang takaran seharusnya, seperti itu. Nah, kenapa kok ini harus disoroti? Karena kita sudah sangat dekat dengan namanya sindroma metabolik yang seperti di awal tadi sempat kita cerita, kayak gitu. Sindroma metabolik ini adalah kondisi di mana badan kita itu banyak sekali gejala-gejala dari, gampangnya aja ya, kegemukan, seperti itu. Tapi kegemukan ini bukan kita lihat dari badannya aja ya, tapi dari komposisi lemak itu di badan itu sendiri, kayak gitu. Belum lagi adanya ketika kondisi badannya atau pasien tersebut memang memiliki riwayat keluarga yang diabetes atau kencing manis atau tekanan darah tinggi, jantung dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu yang perlu dihati-hati, seperti itu.
5: Nah, itu penyakit yang ya, karena kalau kegemukan atau obesitas itu kan pintu dari semua penyakit, yes, gitu ya, dok ya.
6: Karena akan menumpuk, jadi kayak badannya tuh sistemnya error gitu. Misalnya ada satu yang masuk dengan posisi perlemakan atau kantong lemak kita yang memang banyak dan ternyata kita isi kayak gitu, itu membuat sistem badan kita itu yang awalnya jadinya lurus jadi agak bengkong-bengkong kayak gitu.
5: Iya, betul. Nah, itu ya Sob ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nina dan juga Kak Fikri di pagi hari ini. Nah, terakhir nih dok, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Dr. Nadia nih untuk langkah pertama yang mungkin simpel bagi pendengar di rumah untuk memulai hidup yang sehat dan juga hemat. Silahkan dokter.
6: Teman-teman, assalamualaikum. Saat ini kondisinya teman-teman sudah pada proses di mana inflasi terus menerus, benar bukan?
5: Nah, betul.
6: Ya, mantap. Nah, kondisi saat ini kita tetap harus bijak pada badan kita sendiri. Kita juga harus bijak pada keuangan kita sendiri. Caranya salah satunya adalah menghemat dana paling besar dalam hidup kita yang sebenarnya kalau kita rincikan, ya memang itu investasi terbesar sih, kesehatan. Nah, cara kita menginvestasikan lebih baik adalah bukan dengan cara terus kita sakit terus berobat dan lain sebagainya, bukan dengan itu, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan untuk badan kita bisa jatuh ke arah penyakit itu, kayak gitu. Dengan cara yang satu, kita melakukan preventif sendiri pada diri kita. Minum air putih 2 liter sampai 2,5 liter setiap harinya, kayak gitu. Kalau bisa lebih monggo silahkan, apalagi dengan cuaca yang kondisinya sangat panas, kondisi saat ini ya,
5: betul,
6: Masya Allah
5: betul.
6: Masih panas sekali. Nah, itu tuh penting banget untuk minum. Tapi stop dulu teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman yang punya gangguan ginjal atau jantung, dimohon untuk tidak melakukan minum yang terlalu banyak. Kenapa? Karena posisinya beliau-beliau itu memiliki keterbatasan, kayak gitu. Karena airnya bukan keluar di tempat yang seharusnya, tapi menumpuk di tempat yang tidak boleh harusnya ada air di situ, kayak gitu. Nah, untuk itu case sendiri seperti itu. Selain itu, selain minum, pencegahan selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Isi piringku itu diterapkan buat kehidupan ya teman-teman. Gak harus salmon dan lain sebagainya teman-teman. Banyak sekali lauk pauk ataupun bahan dasar yang bisa teman-teman olah dengan sangat murah dan sangat sehat untuk teman-teman itu sendiri, kayak gitu. Selain itu pun juga jangan lupa olahraganya teman-teman, aktivitasnya teman-teman. Jangan mager aja di rumah atau mager aja di tempat kerja, tapi harus lakukan sesuatu nih. Badannya harus mulai digerakkan 30-45 menit dalam 3-5 hari ya, dalam seminggu, seperti itu. Selain itu juga gak harus berat-berat ya teman-teman. Stretching kayak gitu pun juga bisa dilakukan oleh teman-teman, seperti itu. Selain itu juga jangan lupa kurangi stres. Karena stres ini, apalagi dengan kondisi keuangan yang saat ini ya,
5: betul,
6: entah itu kita mau investasi AZ dan lain sebagainya. Nah, itu usahakan untuk teman-teman tetap tenang kayak gitu. Karena kondisi stresor yang tinggi akan menyebabkan badan itu, imun tubuhnya juga turun kayak gitu. Selain itu juga belum lagi nanti lambungnya, asam lambungnya lebih naik dan lain sebagainya. Nah, ini akan bahaya buat teman-teman kayak gitu. Jangan lupa juga buat tidur yang cukup, seperti itu. Buat tidur yang cukup, usahakan untuk sleep hygiene atau mengondisikan kondisi tidur yang baik buat teman-teman itu sendiri, kayak gitu. Dan teman-teman, baik banget kalau misalnya teman-teman mau konsultasi kesehatan ke kita, ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kami sangat terbuka 1 kali 24 jam dalam 7 hari kayak gitu. Boleh lewat media sosial kami, monggo silahkan. Ada di Instagram, YouTube, Facebook bahkan. Silakan teman-teman mampir ke sana dan TikTok juga. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat TikTok banyak yang mulai live dan lain sebagainya, monggo silakan mau tanya bebas di situ. Karena kalau saya tanya-tanya ya ke teman-teman, enggak harus sih sesuai tema ketika tanya-tanya kayak gitu. Tanyakan saja apapun yang mau tanya teman-teman tanyakan kepada kami, seperti itu. Selain itu juga kami terbuka untuk teman-teman monggo mau ke poli umum kami maupun ke poli spesialis kami. Kami terbuka di 7 hari kerja itu sesuai dengan jadwal masing-masing, seperti itu. Kan kalau insya Allah kalau untuk konsultasi kesehatan gak gawat darurat ya. Jadi saya gak mempromosikan gawat daruratnya kami yang memang 24 jam terbuka untuk teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya monggo teman-teman mau dalam artian cek kesehatan lebih lanjut, MCU dan lain sebagainya, monggo teman-teman jadwalkan di MCU kami yang ada di hari Senin sampai Sabtu kalau gak salah, seperti itu.
5: Gitu. Iya, wah lengkap sekali ya dokter ya. Jadi ngomongin soal tindakan pencegahannya, bahkan sampai tempat konsultasinya juga semuanya ada begitu ya. Dan terima kasih dokter Nadia yang udah bergabung barengan sama Rinda di Bincang Sehat kali ini. Dan juga semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Sop ya untuk kamu semuanya. Karena lagi-lagi kesehatan itu mahal harganya, apalagi di era sekarang ini yang semuanya serba naik gitu ya Sop ya. Jadi untuk kamu penting sekali menjaga kesehatan. Dan juga siang hari ini Rinda bersama dengan dokter Nadia pamit dulu sobat. Dan kita akan bertemu lagi di Bincang Sehat hari Selasa berikutnya. Sampai jumpa.
0: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Brava Suara.
13: Music hits and information. Brava
12: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam saudara, barengan sama Rinda ya di Spill alias siaran paling chill nih sob. Dan yap, mengawali informasi siang hari ini, nah ini ada pemadaman listrik ya sob ya di area Babat dan juga sekitarnya. Tapi untuk mulainya udah dari jam 9:30 pagi tadi. Dan juga untuk lokasi yang padam itu ada di Desa Widang, ini Tuban, terus di Desa Bunut, Desa Ngadipuro, Desa Ngadirejo, Desa Kalisari, terus di Desa Tanggungan Babat, di Desa Banjar, Desa Truni, dan juga Desa Patihan ya sob ya. Dan juga untuk pemadaman listrik ini itu bakal berlangsung sampai dengan nanti jam 2 siang. Jadi lumayan ya sob ya, dari 9:30 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang nanti gitu kan. Tapi ya semoga aja untuk pemeliharaan jaringan oleh PLN ULP Babat itu bisa segera selesai. Jadi ya untuk warga di area Babat sekitarnya bisa ngerasain listrik yang normal seperti biasanya tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya saudara mesuara. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti, tentunya di Pramesuara.

0: 107,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotramnya Suara. Barengan sama Rinda lagi ya. Dan kali ini, Rinda mau ngajak kamu untuk mantau stasiun lalu lintas terlebih dahulu yang ada di Lamongan. Nah, tepat banget ya Sop ya, kali ini di pertigaan Pucuk Lamongan yang terlihat juga masih ada antrian kendaraan dari Babat menuju ke arah Lamongan. Tuh kan kelihatan ya, kalau siang hari ini masih ramai banget untuk kendaraannya yang kejebak macet juga di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Ya karena ini memang masih berlangsung untuk perbaikan jembatan Kesambi ya Sop ya. Makanya untuk kendaraan-kendaraan yang lewat di area Pucuk, Babat dan sekitarnya itu harus banget sabar dan juga hati-hati kalau lewat di area jalan nasional di siang hari ini ya. Terus untuk yang dari Lamongan menuju ke arah Babat itu lumayan ya Sop ya, lancar banget di siang hari ini, jadi gak ada kendala apapun dan juga gak ada hambatan apapun. Ini kebalikannya sama sama sisi yang sebelahnya gitu ya, sisi yang berlawanan maksudnya. Jadi untuk kamu yang mungkin siang hari ini buru-buru terus juga gak mau kepanasan kena macet, ya lebih baik kamu cek aja Google Maps untuk cari jalur alternatif yang lain terlebih dahulu gitu ya Sob ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat Ramai Suara. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di siang hari ini sampai dengan jam 2 nanti.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, music hits and information.
5: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ongkang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, Tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas. Pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music Hits and Information. Promise Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information atau Promise Suara barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Dan soal Promise Suara, kamu udah dengar belum sih berita yang belakangan lagi viral banget ya sob ya, soal penggerebekan narkoba yang ada di Gresik. Dan Linda ini tadi baru aja baca beritanya, terus kayak gak nyangka banget sih sob, karena angkanya gak masuk akal gitu ya. BNN itu nyita sampai 3,37 ton kuncup ganja. Bayangin itu 3.370 kg gitu ya. Itu bukan main lagi gitu sob. Dan ini udah masuk ke skala industri yang besar banget, karena kamu tahu sendiri dengan jumlah yang sebanyak itu gak mungkin digerakin oleh satu atau dua orang aja gitu ya sob ya. Dan yang bikin makin shock adalah ganja sebanyak itu bukan digunakan untuk konsumsi yang konvensional gitu ya sob ya, yang dikeringkan terus dibakar gitu, enggak. Tapi mereka bakal kayak ngeproses barang-barang itu untuk jadi bahan liquid vape. Kamu tahu kan kalau vape itu ada liquidnya, nah itu ditaruhin kuncup bunga yang isinya ganja itu tadi sob. Jadi kayak kamu kebayang nggak sih ada berapa banyak liquid yang harusnya normal malah dicampur sama zat narkoba kuncup ganja ini. Ini beneran serem sih sob untuk kita yang kesehariannya mungkin, atau kamu sendiri yang nge-vape gitu ya. Jadi untuk kamu selalu hati-hati aja kalau pilih liquid, jangan sampai liquid yang kamu beli ternyata ada campuran ganjanya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu tentunya di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngebahas juga soal ganja jenis baru, yaitu ganja kuncup bunga yang ini lebih canggih lagi ya Sob ya, untuk mereka ngolahnya. Karena ternyata mereka ini pakai alat ekstraksi kimia buat ngambil sari-sari ganja itu tadi biar jadi konsentrat yang lebih cair Sob. Jadi pas liquid itu masuk ke dalam device-nya vape, orang yang pakai ya nggak bakal ngerasa curiga gitu loh, karena warnanya, aromanya itu mungkin mirip-mirip sama liquid yang biasa kita beli di toko gitu Sob. Dan mereka-mereka ini itu juga pinter milih tempatnya loh. Mereka milih di gudang kawasan industri yang ada di Gresik. Karena kalau kamu tahu ya Sob ya, di area Gresik apalagi di area industrinya, di situ kan sibuk banget tuh, banyak keluar masuk truk barang, terus apa namanya kayak lewat-lewat truk box itu juga biasa. Jadi kayak mereka mungkin berkamuflase dengan gampang di balik kedok perusahaan logistik. Jadi kayak kamu yang lewat atau pas orang itu tahu ya, mungkin mereka ngiranya itu cuman aktivitas pabrik biasa gitu ya Sob ya. Padahal untuk isinya itu adalah proses produksi barang haram yang masif banget. Jadinya ya ini untuk kamu selalu hati-hati ya Sob ya, karena orang-orang sekarang tuh kayaknya ya makin canggih, makin licik juga untuk menyelundupkan barang-barang haram untuk bisa merusak generasi penerus bangsa gitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 nanti, tentunya hanya di Prames Warah.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah Sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload, Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
4: Tiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, untuk menghindari dari lindi, dian bau, dian dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
3: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
4: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, kita belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
3: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari

0: Jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
1: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam telur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
2: Dampaknya gimana ya? Untuk perlahan kan ya, yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
1: Artinya populasi dikurangi, populasi.
2: Iya.
1: Sampai berapa banyak, Pak?
2: Iya, kalau ini memang ya sampai 60%.
1: 60%?
2: Iya, ini.
1: Dari jumlah berapa? Iya, jumlah berapa totalnya?
2: Ini 3.000 lebih dikit.
1: 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
2: Iya.
1: Sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
2: 18,5.
1: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
2: Iya.
1: Harga segitu.
2: Iya, akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang sebelumnya itu Juni akhir itu loh yang agak sulit membuat.
1: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak, Pak, atau seperti apa nih, Pak?
2: Iya, rugi dong.
1: Rugi. Ya,
0: rugi. Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026 BPBD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan, itu Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung

0: Dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala PNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan bermuara di sebuah kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan bermula dari kecurigaan tim terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang setelah diselidiki mendalam mengarah pada pengiriman kontainer sejenis menuju wilayah Jawa Timur dengan metode penelusuran terkontrol atau controller delivery. Dalam penggerebekan di gudang penampungan Gresik tersebut, petugas mengamankan 4 unit truk berisi barang bukti yang dikemas di dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex dengan total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
2: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
1: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Brahma Suara.
0: Music Hero.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama Rinda ya, sobya, di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal ganja yang terbaru yang diolah menjadi liquid vape ya sob ya. Dan ini emang targetingnya untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Karena kamu tahu sendiri sob, vaping itu kan udah menjadi lifestyle anak muda zaman now. Dan banyak orang yang ngerasa atau banyak anak muda yang ngerasa kalau nge-vape itu lebih aman atau lebih cool gitu kan, dibandingkan dengan ngerokok tembakau yang biasa. Dari hal itu ya sob ya, akhirnya pelaku-pelaku itu tahu celah psikologis agar bisa masuk ke targetnya anak muda gitu. Jadi mereka kayak ngasih liquid dengan THC yang dosis tinggi, yang efeknya itu bisa ke otak jauh lebih parah dibandingkan dengan ganja jenis biasa. Dan kalau kamu gak sadar terus-terusan pakai liquid itu, efeknya bukan cuman euforia yang sesaat ya sob ya, tapi juga bisa bikin saraf yang rusak, ketergantungan, bahkan juga sampai ke gangguan mental. Kalau kamu tahu sob, beberapa bulan yang lalu tuh ya juga pernah viral kan, ada anak muda di Malaysia yang dia itu suka kayak yang ditemuin di mobil tapi dalam keadaan yang nge-fly, gak sadar dan lain sebagainya. Karena di Malaysia sendiri ternyata untuk peredaran liquid yang ada ganjanya seperti ini itu juga udah banyak sob, udah masif gitu ya. Jadi kayak gak kebayang sih gimana mereka yang menggunakan itu untuk kesenangan sesaat. Belum lagi kalau misalkan tuh ya proses ekstraksinya asal-asalan. Kayak kamu kebayang gak sih zat kimia sisa produksinya masuk ke paru-paru gitu kan? Wah, there is a big no ya sob ya. Karena kita emang harus jaga kesehatan, jangan mentang-mentang masih muda semua dimasukin ke badan. Dan kita harus benar-benar aware juga sama apa yang kita hirup sekarang ini. Begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Salah Ternama Suara. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
2: iya,
1: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
1: betul,
2: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
3: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
3: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Renasoya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
4: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Ramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin soal BNN yang menangkap pelaku yang mengedarkan ganja jenis kuncup bunga di Gresik ini ya sob ya. Karena ngomongin soal Gresik, ini bukan kebetulan loh, mereka milih di daerah situ. Karena kamu tahu sendiri kan sob ya, kalau Gresik itu merupakan titik yang strategis banget. Kota Gresik ini itu dekat sama akses pelabuhan sama jalan tol yang gede gitu kan. Jadi untuk sindikat kelas kakap yang kayak gini, akses transportasi itu jadi kunci utama biar barang bisa didistribusikan ke seluruh Jawa, bahkan mungkin keluar pulau dengan cepat dan juga rapi ya sob ya. Terus dilihat dari jumlah barangnya yang disita sekitar 3,37 ton. Wah ini fix sih, bukan kerjaan anak-anak yang junior gitu ya sob ya. Tapi ini udah jadi sindikat besar yang tentunya punya modal gede, teknisi kimia yang jago, terus juga jaringan yang terencana. Dan gak cuma sampai situ aja sob, karena kasus ini ternyata itu punya koneksi internasional yang bikin makin ngeri loh. Dari 12 tersangka yang diciduk di lokasi, salah satunya itu adalah warga negara asing atau WNA yang berinisial A dari negara tetangga. Dan BNN sekarang lagi ngejar dua orang yang diduga jadi otak di balik semua ini, yaitu CKF alias L dari Malaysia, terus juga ZL alias J dari Cina. Mereka berdua ini diduga kuat jadi pengendali utama untuk jaringan penyelundupan dari luar negeri biar bisa masuk ke Indonesia gitu sobat ya. Jadi kayak kamu bayangin aja tuh, ini bukan cuma masalah yang lokal, tapi udah jadi sindikat internasional yang sengaja manfaatin celah di kita untuk jualan barang haram. Nah, untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentunya di Prames Wadah.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prama Suara,
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
3: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Prameswara.
2: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara-saudara, panas-panas kayak gini tuh ya, emang waktunya kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh tuh. Apalagi untuk kamu yang mungkin jarang banget minum air ya sob ya. Karena minum air emang sepenting itu untuk hidrasi tubuh kita, sekaligus juga bisa menjaga daya tahan tubuh gitu sob. Dan juga untuk kamu yang mungkin butuh suplemen tambahan, nih Linda punya rekomendasinya ya sob ya, yaitu King Pandanus Kapsul Ekstra Buah Merah Papua. Karena ini tuh isinya bahan-bahan herbal gitu sob, apalagi ini isinya ekstrak buah merah yang emang udah dipercaya ya manfaatnya bagi kesehatan tubuh warga Papua di sana gitu. Makanya ini diolah dalam bentuk kapsul yang bisa kamu konsumsi 3 kali sehari gitu sob. Dan untuk kamu yang pengen juga dapetin produknya, boleh banget langsung aja mampir sob ke WA-nya Prameswara ya di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget DM ke sosial media kita di Instagram @prameswara1039. Buruan gercepin mumpung produknya masih ada ya sobat ya.

0: Prawa Suara.
1: News Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information atau Taman Suara barengan sama Rinda masih di Swill alias siaran paling chill ya sob ya. Nah untuk kamu yang ada di area Mbabat dan sekitarnya seperti di Desa Widang, Desa Bunut, Desa Ngadipuro, Desa Ngadirejo, terus di Desa Kalisari, Desa Tanggungan, Desa Banjar, Desa Truni, sama Desa Patihan. Nah di siang hari ini ada informasi pemadaman listrik ya sob ya, yang kabarnya ini berlangsung dari jam 9:30 pagi tadi. Terus untuk selesainya atau estimasinya bakal sampai di jam 2 siang nanti ya sob ya, berarti 1 jam lagi gitu untuk listriknya bisa nyala gitu sob. Karena memang untuk sekarang ini itu lagi ada pemeliharaan jaringan 20 kV yang ada di area Babat. Jadi ya makanya sementara dipadamkan terlebih dahulu. Tapi untuk kamu yang ada di area Babat, area Tuban, nah boleh banget nih sob ya kabarin ke Linda apakah di siang hari ini udah ada beberapa yang nyala. Kalau udah ada boleh banget tuh kamu share, kamu cerita gitu ya lewat WA-nya Prameswara di 081232 301039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Otrama Suara masih berdengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sahabat Otrama Suara, siapa nih yang pagi hari tadi ya baru aja ngelihat pertandingan antara timnas Spanyol melawan Portugal. Ini pertandingan yang sangat-sangat greget ya sob ya. Karena ya, dari pertandingan di babak pertama maksudnya, kedua tim itu sama-sama rapat banget untuk pertahanannya. Jadi untuk skor 0-0 itu masih berlangsung gitu sob. Nah tapi di menit-menit akhir ya, menit ke-91, ternyata gol tunggal dari Michael Merino itu masuk ke gawangnya Portugal. Jadi ya akhirnya Portugal harus tersingkir ya sob ya, dan Spanyol yang melaju ke babak 8 besar. Terus juga untuk berakhirnya Portugal ini pun sebagai tanda juga bahwa Cristiano Ronaldo tidak bisa meneruskan langkahnya ya sob ya, karena di tahun 2026 ini pun Cristiano Ronaldo bilang kalau ini adalah last dance alias pertandingan terakhirnya di turnamen bola terbesar tahun 2026 ini begitu. Tapi ya meskipun berakhir, tapi gak apa-apa sobat ya, karena Cristiano Ronaldo ini sendiri pun sudah menjadi legend bagi kita semuanya tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik SIM nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Ramesara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal pesta bola terbesar dunia 2026 ya Sophia, yang dimana tadi Portugal harus tersingkir gara-gara melawan Spanyol gitu kan. Dan kali ini pertandingan antara Belgia sama Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat dibabat habis ya Sophia sama Belgia dengan skor 4-1. Padahal Amerika Serikat ini juga sebagai salah satu tuan rumah pesta bola terbesar dunia di tahun ini. Dan juga Sob, untuk kemenangan dari Belgia ke babak perempat final, ini mereka udah ditungguin ya sama Spanyol yang tadi pagi berusaha payah juga untuk ngalahin Portugal. Jadi nantinya akan ada pertandingan antara Belgia melawan Spanyol. Belgia melawan Spanyol gitu ya Sob ya. Nah kira-kira siapa nih antara Belgia atau Spanyol yang bakal melaju ke babak berikutnya? Boleh banget tuh ya kamu komen barengan sama Rinda di siang hari ini. Langsung aja share prediksi kamu lewat WA-nya Pertama Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari ini. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
2: 103,9 FM. Rama Suara.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata chicken ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara. CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Otonama Suara. Barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau stasiun lalu lintas yang ada di Lamongan. Tapi kali ini kita mantaunya dari pertigaan Pucuk Lamongan terlebih dahulu ya, Sob ya. Karena untuk sekarang ini terbatas ya, masih di area Pucuk terlebih dahulu nih ya. Nah, di siang hari ini untuk lalu lintas dari Babat mau ke Lamongan ya, ini masih padat ya Sob ya. Dari siang tadi jam 12 sampai sekarang udah mau jam 2, itu untuk truk-truk besar, bis, terus juga kolbak yang mau ke arah Lamongan harus giliran dulu kalau mau lewat di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Tapi sebaliknya, untuk yang arah mau ke Babat itu justru lancar banget ya Sob ya. Bahkan gak ada halangan sama sekali. Jadi untuk kamu yang dari Babat mau ke Lamongan, pelan-pelan aja ya Sob ya, hati-hati dan pastinya yang sabar begitu. Karena untuk perbaikan jembatan Kesambi ini masih berlangsung sampai dengan nanti bulan November 2020.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplin

0: Program Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Teman Suara, gak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di pagi hari tadi sampai dengan siang ini ya Sob ya, dengan berbagai macam informasi dan tentunya lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin spesial untuk kamu. Dan ya, semoga informasi yang udah Rinda share bisa bermanfaat dan juga bisa nambah insight kamu tentunya ya Sob ya. Dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 10 sampai dengan jam 2 siang, tentunya masih di Prime Suara. Rinda pamit ya Sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload, Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
3: Tiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, untuk menghindari dari lindi, kemudian bau, kemudian dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
2: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
3: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi anu kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, juga belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
2: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari rumah karena TPA baru hanya akan menerima sampah residu. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, biaya pakan melonjak, peternak ayam petelur Ngawi mulai kosongkan kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, merosotnya harga telur ayam di tingkat peternak membuat usaha ayam petelur rakyat di Kabupaten Ngawi semakin tertekan. Ketidakseimbangan antara harga jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
5: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam petelur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
6: Dampaknya ya, gimana ya? Untuk perlahankan ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
5: Artinya populasi dikurangi, populasi.
6: Iya.
5: Sampai berapa banyak, Pak?
6: Iya, kalau ini memang ya sampai 60%.
5: 60%?
6: Iya, ini.
5: Dari jumlah? Berapa? Iya, nah. Jumlah berapa totalnya?
6: Ini 3.000 lebih dikit.
5: 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
6: Iya.
5: Sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
6: 18,5.
5: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
6: Iya.
5: Harga segitu.
6: Iya, agak akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang sebelumnya itu Juni akhir itu loh yang agak sulit numpuk-numpuk.
5: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak Pak atau seperti apa nih, Pak?
6: Iya, rugi dong.
5: Rugi. Ya,
4: rugi. Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026 BPD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
8: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan, itu Mbak.
7: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau ke siapannya.
8: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Ikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
7: Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan bermuara di sebuah kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan bermula dari kecurigaan tim terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang setelah diselidiki mendalam mengarah pada pengiriman kontainer sejenis menuju wilayah Jawa Timur dengan metode penelusuran terkontrol atau controller delivery. Dalam penggerebekan di gudang penampungan Gresik tersebut, petugas mengamankan 4 unit truk berisi barang bukti yang dikemas di dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex dengan total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
10: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid

0: begitu rapi.
1: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Setia Yudamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya, pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
1: iya,
0: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
0: betul,
1: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah gak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul, ya.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Ramai suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.
6: It's getting emotional, here we go. Oh God. And, all right, ready?

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Tolong! Gue sama sekali gak butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertas, gue gak butuh. Biar kakak buka semua.
3: Lihat.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM, Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Prameswara
6: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Info.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 7 Juni 2026 bersama saya Fator. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 92,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronghadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, lowongan bertambah, pengurusan kartu AK1 di Ngawi naik signifikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, meningkatnya peluang kerja di Kabupaten Ngawi berdampak langsung pada membludaknya pengurusan kartu tanda bukti pencari kerja atau AK1 atau yang lebih dikenal sebagai kartu kuning. Dalam 6 bulan pertama tahun 2026, jumlah pemohon tercatat melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Suasana di Mall Pelayanan Publik atau MPP Ngawi pun tampak lebih sibuk. Setiap hari, masyarakat terutama lulusan baru datang untuk mengurus dokumen yang menjadi salah satu syarat melamar pekerjaan, baik di perusahaan dalam negeri maupun sebagai calon pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi, hingga akhir Juni 2026 telah diterbitkan 1.461 kartu AKI. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 700 pemohon. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi, Supriyadi, menyebut lonjakan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk segera memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak lulusan sekolah yang mulai berburu pekerjaan bertepatan dengan dibukanya lowongan oleh sejumlah perusahaan.
5: Makasih terkait AK1 di Kabupaten Ngawi untuk tahun 2026 ada kenaikan yang signifikan. Untuk di triwulan 2 sampai bulan Juni ini dibandingkan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu triwulan 2-nya hanya sekitar 700-an, berapa sekarang sudah hampir 1.461 untuk AK1-nya. AK1 itu kemungkinan bisa. Yang pertama, dengan banyaknya perusahaan yang di Ngawi membuka lowongan, itu kan kami memang berkoordinasi dengan perusahaan, wajib pencari kerjanya untuk mencari AK1 sebagai syarat untuk mendaftar bekerja di perusahaan.
4: DPPTK Ngawi mengajak para pencari kerja untuk tidak sekedar mengejar lowongan, tetapi juga menyesuaikan pilihan pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah daerah pun terus mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja asal Ngawi semakin siap bersaing di dunia industri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ratusan warga Lamongan berebut gunungan raksasa dalam tradisi Suran Agung. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Ratusan warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar tradisi Suran Agung dengan penuh antusias. Dalam acara ini, mereka saling berebut gunungan raksasa berisi sayur-mayur, buah-buahan, hingga makanan yang menjadi simbol keberkahan dan wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sebelum aksi rebutan dimulai, rangkaian acara diawali dengan prosesi sakral jamasan pusaka, yakni ritual mencuci senjata pusaka keris milik leluhur. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan air khusus sebagai simbol pembersihan diri dan cara merawat benda bersejarah. Farida, salah satu warga yang ikut dalam tradisi ini, mengungkapkan rasa senangnya dapat memperoleh gunungan sayur.
7: Banyak.
6: Sementara itu, Ketua Matra Lamongan Herwidi menyampaikan harapannya terkait pelestarian budaya. Menurutnya, melalui jamasan pusaka dan rebutan gunungan, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kearifan lokal Nusantara.
8: Harapan kita
0: terkenal di dunia Nusantara.
6: Melalui kegiatan ini, warga berharap tradisi Sunan Agung tetap lestari dan mempererat tali silaturahmi serta kerukunan di tengah masyarakat Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Baik, terima kasih Rinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kasus kekerasan terhadap anak di Ponorogo masih didominasi kekerasan seksual. Dinsos P3A banyak berawal dari handphone. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasiva Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Suku Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo mencatat anak-anak masih menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Ponorogo Ida Fitria Miasari mengatakan pihaknya menerima 38 laporan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Namun tidak seluruh laporan tersebut merupakan kasus kekerasan. Ida menambahkan, dari 30 kasus yang ditangani mayoritas berupa kekerasan seksual terhadap anak.
9: Nah, yang tahun ini sampai dengan bulan Juni, per 30 Juni kemarin, kasus yang masuk itu 38, yang tidak ada kekerasan 8. Jadi kasus yang masuk kekerasan 30. Nah, 30 itu 27 kasus korbannya anak, 27 anak, kemudian korban perempuan itu 9. Tertinggi tentang kekerasan seksual pada anak.
8: Menurut Aida, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2025. Saat itu, Dinsos P3A menerima 59 laporan. Setelah dilakukan asesmen, sebanyak 47 laporan merupakan kasus kekerasan, sedangkan 12 lainnya bukan termasuk tindak kekerasan. Aida menjelaskan kekerasan seksual yang ditangani tidak selalu berupa persetubuhan, pelecehan seksual, penyebaran konten pornografi hingga eksploitasi melalui media sosial juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan Dinsos P3A, banyak kasus bermula dari penggunaan telepon genggam yang tidak diawasi orang tua. Ia menilai kemudahan anak mengakses media sosial tanpa pendampingan membuat mereka rentan menjadi korban kejahatan seksual di ruang digital. Aida mengungkapkan pelaku umumnya memulai aksinya dengan menjalin hubungan melalui media sosial sebelum meminta foto atau video korban. Setelah korban menuruti permintaan tersebut, pelaku kemudian melakukan pemerasan. Karena itu, Dinsos P3A terus mengintensifkan edukasi kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat agar lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak.
9: Anak-anak itu sekarang kalau kami di sini itu Pak kebanyakan, kan kami mesti mengkronologi kasus, itu kebanyakan memang dari HP Pak. Jadi gimana ya Pak, namanya kebutuhan ya, HP itu antara kebutuhan sama bahaya yang harus kehati-hatian itu yang memang waspada itu maksud saya, waspada itu kalau anak masih, dan sekarang anak TK sudah dipegangi, dan kemarin juga ada kasus ternyata dari TK itu sudah dipegangi HP. Dari
8: Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasiya FM Magetan. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, gairahkan ekosistem olahraga usia dini, Lamongan sukses gelar kejuruil 1 tenis lapangan Jawa Timur 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi dipercayai menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan wilayah atau kejuruil 1 tenis lapangan tahun 2026 yang berlangsung di lapangan tenis Pemda Lamongan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026.

0: Laporkan bahwa kompetisi yang bergulir selama dua hari ini diikuti oleh 112 petenis muda berbakat yang berasal dari 6 kota atau kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam jajaran koordinator wilayah 1. Untuk memetakan potensi atlet, kejuaraan ini mempertandingkan 5 nomor perlombaan kategori tunggal putra dan putri yang terbagi ke dalam kelompok usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun hingga 16 tahun, serta dilengkapi dengan partai eksibisi khusus usia 7 tahun. Melalui pembinaan yang terstruktur dan iklim kompetisi yang sehat ini, Bupati Lamongan optimis kejuaraan ini mampu menjaring sekaligus melahirkan bibit-bibit unggul berprestasi yang siap mengharumkan nama provinsi di tingkat nasional kelak.
1: Dan Kabupaten Lamongan sebagai tuan rumah, tentu kami senang menyambut baik karena ini akan menggairahkan sekaligus memotivasi kepada anak-anak semua untuk bisa bermain tenis lebih rutin lagi. Karena dengan adanya kejuaraan-kejuaraan ini memicu anak-anak untuk terus berlatih secara rutin dan bersemangat. Sehingga kami terus berharap jurwil-jurwil yang lain kami siap untuk ditempatkan di Kabupaten Lamongan.
0: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: ...103,9 FM. Rama Suara. Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
3: 103,9. Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Prawe Suara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan spesial hari ini ya, ini di hari Selasa. Selasa sore nih sob. Kamu ya mungkin ada 1-2 yang ngerasa kalau misal wah cepet banget tuh, baru kemarin hari Minggu ya, kemudian udah Senin aja dan sekarang kita udah mau menjelang di hari Selasa sore hingga malam ya sob ya. Dan biar kamu makin chill dan asik ya, aku mau tanya dulu gimana kabar kamu hari ini ya. Semoga semuanya aman terkendali ya. Dan pastinya kamu harus tetap semangat ya sobat ya. Biasanya kalau misal sore-sore ini tuh energinya udah mulai habis. Kamu bisa start dengan mandi dulu, atau kamu bisa duduk-duduk santai ya di depan rumah. Udara sore kayak gini tuh enak banget buat ngelamun, atau cuma duduk-duduk aja gitu. Atau mungkin kamu ada yang kiranya lagi di perjalanan pulang kerja ya. Kamu pun ada mungkin ya yang lagi mau nongkrong-nongkrong bareng bestie. Tapi kamu jangan lupa make sure buat stay tune terus aja ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar yang lagi warawiri nih. Jalan mulus ekonomi ikut melaju. Apakah itu benar realitanya? Dan terkait ini ya, kira-kira ada update terbaru apa sih dari pemerintah buat kenyamanan jalan kita ya, utamanya di Lamongan. Terus seberapa ngaruh sih jalanannya udah mulus sama dompet dan aktivitas kita. Nah, nanti aku bakal spill ya sob ya. Tapi ini sob ya, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetime sore hingga malam hari ini ya sob ya. Aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti nih. Dan ngomongin persoalan topik yang lagi kita bahas ya sore hari ini, jalan mulus ekonomi ikut melaju ya sobat ya. Ini ada komen-komen yang masuk nih dari Kak Dimas dari IG ya. Kak Lia, jujur ya, daerah Tikung sekarang udah mendingan banget jalanannya. Lampu PCU juga udah pada nyala, terang benerang. Jadi kalau balik nongkrong malam udah gak was-was lagi. Waduh, mantep banget ya Kak Dimas ya. Setuju banget tuh, kalau misal jalanannya udah mulai terang ya, rasanya lebih aman aja gitu. Ini juga ada di sepanjang jalan aku pulang ya sob ya. Itu dulu itu jalannya Masya Allah, jadi kayak sambil trail dikit gitu ya. Tapi sekarang udah enak ya, udah perbaikan juga dan pencahayaannya lumayan, tapi nggak yang terang banget, tapi ada lah at least. Nah itu juga bikin kita jadi lebih safe, apalagi kalau misal jalanannya udah mulus ya, itu mantep banget gitu ya Kak Dimas ya. Ini ada lagi dari Kak Rara sob di Babat ya. Bener banget, jalan mulus tuh ngaruh ke ekonomi sih Kak. Aku kan jualan online ya, nah sekarang abang kurir kalau pick up barang tuh cepet banget nyampainya, karena nggak harus pelan-pelan ngindari jeklongan. Paket juga aman, gak penyok. Benar, say no to jeklongan sewu ya. Tapi ya sob ya, ngomongin soal ini nih, jam mulai yang lagi ramai ya di Lamongan ya. Ada versi pro-nya, karena emang beberapa daerah emang real perbaikannya ya. Tapi ada satu dua yang masih belum tersentuh nih. Nah misal kamu, daerah kamu belum tersentuh ya, kamu boleh banget komen, nanti aku spill ya. Gitu. Nah ada lagi nih satu, ini titipan harapan sih dari Mas Bayu di Paciran. Secara presentasi sudah lumayan ya, tapi tolong dong beberapa titik akses dekat pesisir masih ada yang perlu ditambal, biar warga sini juga makin gaspol cari cuannya. Mantap, nah ini barusan. Jadi ada update dari dekat pesisir ya, daerah sekitaran Paciran ya. Nah kamu boleh banget spesifikasinya apa, nanti aku sampaikan deh, siapa tahu ada beberapa pihak terkait yang juga ngedengerin ya sob ya gitu. Ada lagi tuh ya, kalau ngomongin soal ini tuh gak jauh dari yang namanya daerah Sugio sih. Kalau versi aku sejauh ini yang perlu banget perbaikan itu sepanjang jalan dari daerah Sukodadi ya, kemudian ke arah Sugio. Tapi Sukodadi kemudian ke arah yang misal dari Unisda mau ke arah, teman-teman misal habis dari SMP 1 masih lurus aja terus belok kanan ke Sugio, itu udah better. Tapi ke Sugionya tuh ya, itu masih perlu banyak perbaikan nih sob. Nah kalau kamu kiranya ada yang daerah-daerah situ juga ya, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

103.9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan kita tadi ngobrolin seputaran gimana sih jalan mulus tuh ngaruh banget ke laju ekonomi ya. Tadi ada banyak komen-komen dan cerita ya, infrastruktur yang bagus juga bikin usaha kita jadi gampang dan kita bisa saset ya buat ngerjain sesuatu. Nah ternyata obrolan sore kita tuh valid no debat ya. Aku baru aja dapat update info lokal. Ini ngelaporin kalau misal tren ekonomi Kabupaten Lamongan di awal tahun 2026 tuh ya sob ya, lagi bergerak super positif. Gak main-main sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita ya, itu di kuartal pertama tahun ini itu sukses banget nembus sampai di angka 10,79% dan bikin Lamongan jadi yang tertinggi kedua sejatim. Waduh, mantap banget tuh. Dan gak cuma itu aja ya, sejalan sama naiknya pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrim juga terbukti udah

Kamu boleh banget komen-komen aja, nanti aku bakal spill ya. Dan masih ngomongin seputaran, ternyata jalan mulus itu bisa mempermudah kerjaan kita ya. Selain meningkatkan ekonomi juga, nanti aku bakal spill-spill lainnya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9

0: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Rama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Come on, it's gonna be fucking hard.

Aduh, gitu. Dan terkait ini ya, masih seputaran update tentang jalanan mulus ya, bisa bikin kita jadi lebih satset buat ngejain sesuatu ya sobat ya. Ini ada barusan komen-komen yang masuk nih dari Kak Satria Boy. Kak Lia, bener banget tuh, semenjak jalan raya deket alun-alun makin rapi ya, warung kopi bapakku jadi makin ramai sama yang nongkrong. Alhamdulillah aksesnya gampang, debunya juga berkurang, pada betah deh. Benar sob, biasanya jalan yang tidak diperbaiki ya, itu juga kalau siang waduh debunya minta ampun ya. Apalagi kalau misal dia masih pakai pedal ya, itu jadi patokan gitu ya sobat ya. Ini ada lagi nih, tapi dari Kak Satria ya. Selamat ya Kak Satria ya, moga habis ini juga makin rame ya untuk warung kopinya. Ini ada lagi nih sob, dari Kak Dita ya. Sebagai cegil yang tiap hari PP kerja ngelewati jalan antar kecamatan ya, sekarang gak perlu sering-sering touch up bedak pas nyampe kantor karena jalannya udah gak gerunjol-gerunjol ya, jadi tetap on point tuh make up-nya. Berangkat kerja moodnya jadi bagus terus nih Kak, relate. Benar-benar, jadi kalau misalnya kamu hawa ya, kalau jalanannya lancar ya, kita moodnya juga jadi bagus. Gitu ya sobat ya. Nah, buat kamu yang kiranya cuma jadi silent listener sejak tadi ya, kalau kamu cuma diam-diam aja, standby di situ ya, no, kamu mending spill pengalaman kamu juga ya sobat ya. Ke WhatsApp Radio Prameswara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan aku tunggu ya, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Nah, habis ini aku bakal salin lagu dari Kenris, masih seperti dulu ya, kamu jangan kemana-mana. Tentu saja stay tune terus bareng aku di 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya, sob ya. Dan barusan kita dengerin lagu yang asik ya dari Ziva Magnolia, 200K. Dan terkait ini ya sob ya, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu yang seru juga ya, ini aku mau update seputaran fakta soal perbaikan jalan di kota kita ya, Lamongan ya. Buat kamu yang mungkin masih ngebatin ya, masa sih jalanan udah pada bagus ya, perasaan di tempatku kemarin juga masih pada bolong. Mungkin kamu yang lagi ngerantau ya, gak bisa cek langsung. Nah, ini aku update dari sini nih sob. Ini aku fast check aja ya. Berdasarkan data resmi dari Dinas PU Bina Marga, ternyata sekarang sebanyak 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan tuh ya udah

Mi berstatus baik alias udah mulus no gronjal-gronjal club. Dan kabar baiknya enggak berhenti di situ aja. Pemerintah juga mau ngasih informasi program andalan, udah ada Jamula Mantap 2026 ya, yang ini bakal dipastiin terus berlanjut buat ngeberesin sisa jalanan yang masih butuh belayan aspal nih sob. Plus ini yang paling ditunggu-tunggu, pengerjaan 10.000 titik penerangan jalan umum atau PJU lagi terus diproses juga ya di beberapa daerah ya, dan dilaksanakan secara masif. Terkait ini ya, udah bisa lah kamu bayangin bentar lagi jalan Lamongan gimana ya. Dan semoga ini gak wacana aja, gak cuma gembar-gembar aja di awal ya, tapi emang real direalisasikan gitu. Kalau kamu kiranya udah merasakan dampak dari Jamula Mantap ataupun penerangan jalan umum PJU ya sob ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Beramai Suara, aku tunggu. Tentu saja di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music and Information.
2: Jangan khawatir, ingat.

0: You're right. I was pretty hungry.
1: Told you.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Resident Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Resident Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Okay. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
3: 103,9 FM. Music is an information.

103,9 FM, Music is an Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran update jalanan ya. Tapi nih ya, aku mau geser sedikit, ngasih info lokal yang lumayan bikin elus dada nih sob. Habis ngomongin jalan mulus ya yang bikin bahagia ya, ada kabar yang harus banget jadi warning buat kita semua, khususnya buat ciwi-ciwi yang lagi aktif main dating apps atau aplikasi pertemanan. Ya, baru aja kejadian motor seorang perempuan di Lamongan dibawa kabur sama pria yang baru aja dikenal dari aplikasi tersebut. Waduh, niatnya sih mau kopdar ya atau ketemuan asik sama match baru, tapi malah di ghosting. Sekarang sama motor-motornya dong. Kamu jangan sampai kayak gini ya sob ya. Ini beneran jadi pelajaran yang penting buat kita semua supaya nggak gampang kepercaya ya. Nggak gampang percaya atau ngasih kepercayaan 100% ke orang gitu. Dan terkait ini ya, kamu juga kalau emang mau ketemu pertama sama orang baru dikenal di media maya ya, pastiin kamu nemuinnya ya di tempat yang rame. Kemudian jangan pernah gampang ngasih kunci motor atau barang berharga kamu ya dalam alasan apapun tuh gitu. Pokoknya kamu harus selalu waspada ya. Jangan lupa cek juga refleks sejak awal. Jangan sampai niat nyari teman atau nyari ayang malah jadi berujung boncos bikin nangis. Gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: sehat alami.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan

0: tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign and this is the album.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, aku mau nanyain nih, siapa yang di sini ya aktivitasnya lagi padat banget tiap hari ya, warawiri kerja, ngurus kegiatan akademi ya, belum lagi kalau misal kamu harus mobile terus di jalanan Lamongan. Nah biar badan kamu gak gampang loyo ya, pun tetap fit buat aktivitas sehari-hari, ini aku mau kasih tips buat kamu. Kamu bisa minum susu kambing yang satu ini. Ya, ini adalah Eta Plus, Etawa Kambing ya. Ini susu kambing Etawa Premium yang pastinya bakal jadi bestie kamu sih buat kesehatan kamu utamanya gitu. Kenapa sih sebenarnya harus pakai Eta Plus ya? Karena ini rasanya enak, gak bau perengus ya. Dan ini diformulasikan khusus buat bantu daya tahan tubuh kamu biar tetap maksimal, gak gampang sakit gitu ya sobat ya.

Kandungannya nggak usah diraguin lagi. Kalau kamu mau minum ini ya, kamu bisa langsung cek di toko langganan kamu ya. Jangan sampai nunggu tumbang dulu baru konsumsi yang namanya ETA Plus. Dan masih barengan sama aku ya, aku bakal spill dan bahas seputaran update jalanan ya. Karena topik kita ngebahas seputaran jalan mulus yang bikin kerjaan kita juga lebih teratur, lebih lancar ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music, Youth, and Information.

0: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya, kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara
6: Music Event Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sob, terkait ini nih, gak kerasa ya, kita tadi udah ngebahas seputaran infrastruktur jalanan yang lagi ngebut di Lamongan ya. Pun, aku juga dapetin cerita-cerita happy dari kalian soal jalan mulus ya. Sampai ada reminder penting nih, ada beberapa orang yang kiranya dari daerahnya itu masih belum cukup mulus jalanannya ya. Jadi tetap berhati-hati. Dan ada reminder juga ya, kalau misal kita perlu waspada kalau misal kamu mau dating ya sama orang, pastiin kamu udah kenal terlebih dahulu dan ketemu di tempat yang aman-aman aja ya sob ya, gitu. Dan ini aku mau bacain satu komen yang masuk ya dari Kak Budi ya di Instagram, yang masuk pas banget tadi. Katanya gini, Kak Lia, kalau PJU di sepanjang jalur kecamatan udah nambah banyak, fix banget pasti Lamongan jadi primadona baru buat wisata kuliner malamnya. Wah, ini emang setuju sih, karena misal kalau malam ya kita mau kulineran itu kadang mikir ya sob ya, kalau misal jalanannya masih perlu dikasih catatan ya, atau apalagi kalau nggak ada lampu ya, kita mau main malam aja mikir, jadi keselamatan kita karena yang utama gitu. Kalau misal kamu punya cita-cita mirip kayak gini ya sob ya, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku. Tentu saja di ngetime sore hingga malam hari ini ya. Gak terasa banget obrolan kita udah sampai di penghujung waktu nih sob. Seru banget bisa nemenin Selasa sore hingga malam kamu ya, dengan berbagai update seru ya. Tadi udah upgrade seputaran jalan di Lamongan yang makin mulus, kabar ekonomi yang lagi on fire ya sob ya, sampai reminder penting misal kita semua perlu aware sama keamanan diri sendiri, pun juga kamu juga perlu aware yang namanya kesehatan dengan minum Eta Plus. Gitu ya sobat ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang kiranya udah ikut komen-komen ya, yang udah ikut respon juga, makasih banyak. Kamu tuh emang juara banget nih, bikin siaran di sore hingga malam hari ini jadi lebih excited ya, lebih hidup dan bermakna tentunya. Buat kamu yang kiranya lagi di jalan ya, gak usah buru-buru, tetap utamain keselamatan dan perhatiin rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa tetap fokus. Semoga perjalanan kamu juga lancar ya sobat ya. Tapi nih sebelum aku pamit ya, aku mau nyampein kalau kamu gak boleh kemana-mana ya, karena habis ini kita udah nyiapin banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa malam ini gitu. Besok ketemu lagi barengan sama aku ya. Mungkin ini, sampai jumpa di siaran berikutnya, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara
0: Music Hits and Information. Prameswara

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
1: iya,
0: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam-Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Jam-Jam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-start cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Seperti itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
9: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music is and Information.

0: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, onggang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prames Suara 103,9 FM.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Maksudnya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Sam Sam ini ada tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100 ribu sampai 200 ribuan aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan gitu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Seperti itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya, langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: aku. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Nanda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Erling Haaland benar-benar tidak menyangka Norwegia bisa melaju sejauh ini di turnamen bola terbesar dunia 2026. Usai sukses menyingkirkan Brazil di babak 16 besar, Haaland mengaku bahwa keberhasilan timnya menumbangkan sang juara dunia 5 kali tersebut adalah sesuatu yang di luar bayangannya. Bermain di turnamen sebesar ini bersama tim nasional memang sudah jadi mimpi lama Erling Haaland. Tetapi, melihat Norwegia melaju sampai ke perempat final benar-benar terasa seperti mimpi yang jadi nyata baginya. Kini, langkah Haaland dan kawan-kawan masih terus berlanjut, sekaligus membuktikan bahwa Norwegia bukan sekedar tim penggembira, tetapi kekuatan baru yang patut disegani di turnamen bola terbesar dunia 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: ya Pak.
1: Brava Suara
0: Music FM Info.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

tas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
3: Ya.
1: Ulang.
2: Tiga ya.
1: Lanjut.
3: Rol.
2: Empat. Jum.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita?

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi tidak berarti mengelilingi lama. Yang ke satu percaya diri, yang satu lagi
4: berarti balap hari. Berapa suara 103,9 FM.

plan information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai Sobat Prawe Suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ketemu lagi bersama sama Nanda Sobat di pagi hari ini. Dan juga ya, setiap pagi jam 6 sampai jam 9 kamu pasti bakalan ditemenin barengan sama Nanda, bareng juga sama info-info update dan juga informasi yang pastinya juga akurat Sobat Robes Suara ya, kita ngobrolin itu. Terus ya, buat kamu ya, biar moodnya tuh biar booster dan gak mager buat bangun di pagi hari ini juga, aku kasih lagu-lagu hits, lagu-lagu upbeat juga biar membakar semangat kamu sobat. Yang mau ikutan bergabung boleh banget ya, bisa via WhatsApp, website atau bahkan juga di aplikasi X-Space Radio. Gak afdol juga rasanya kalau di pagi hari itu gak pantau CCTV ya, gak pantau lalu lintasnya. Jadi bisa buruan aja join lewat WA di 081-2302-1039.
2: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
0: 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News Hits and Information. Prames Suara.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Kita cek rutenya, Sobat Rames Suara. Buat kamu yang mau ikutan cek juga bisa lewat website ramesuarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio. Dan saat ini Nanda cuma bisa pantau di Simpang Telon Pucuk ya Sob ya, karena memang CCTV-nya ini masih dalam perbaikan, jadi masih proses dulu gitu ya. Dan Nanda juga udah hubungin pihak Kominfo kok untuk aksesnya. Untuk di Telon Pucuk, Sobat Rames Suara ya, ini terpantau lancar Sob, dan juga sudah ada bapak-bapak yang ngamanin gitu ya, karena memang di jalan ini tuh rawan kemacetan seperti itu. Ini lancar banget ya, mulai dari Pucuk ke Surabaya atau bahkan Surabaya ke Pucuk, Sobat Rames Suara ya. Jadi kamu buat yang mau OTW ya dan kerjanya di jam 7 gitu ya, better berangkatnya sekarang aja, atau bahkan yang di jam 8 kerjanya, betternya ya OTW-nya sekarang ya, paling mepetnya paling jam 7 gitu, jangan jam 7:30 sebentar misalnya, karena takutnya itu kamu malah kejebak macet, karena kemacetan itu datangnya di jam 7 ke atas atau bahkan jam 8 tuh udah mulai padet gitu. Dan juga Sobat Rames Suara, buat kamu yang mau pantau situasi lalu lintasnya juga bisa banget, nanti bisa WA aja. Atau juga buat kamu yang mau kirim situasi lalu lintas yang sedang kamu lewati di pagi hari ini, juga kirim aja WA Sobat Rames Suara ya. Mau video call boleh, mau kirim videonya aja juga bisa. Tentunya masih barengan sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Samsam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke.
3: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung blek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
3: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
3: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Panasonic yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama Kak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul,
1: ya. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
4: Rama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.
0: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rabes Suara. Nah, ini di pagi hari ini, Sobat Rabes Suara, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kebaikan ya, Sobat. Dan juga di pagi ini, wah, aku kayak mikir dan scrolling media sosial, bahkan di informasi-informasi pemberitaan gitu ya, bansos ini tuh kayak sering banget gitu loh, salah sasaran. Itu bahkan juga kayaknya warga jadi semakin alah ya wis biasa gitu sob ya. Jadi sering banget ya kita lihat di kampung warga yang mungkin punya motornya tuh lebih dari satu. Terus mungkin malah yang punya mobil gitu ya, malah dapat jatah BLT. Sementara tetangga yang dapurnya jarang ngebul malah gak kebagian gitu sob. Padahal juga kalau kita lihat ya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, itu kan sebenarnya pintu utama penyaluran bantuan ya. Tapi sistem itu seringkali gak sinkron gitu loh dengan kondisi yang ada di lapangan. Bahkan sering banget kejadian kalau ketimpangan data antara Kemensos Pusat dengan kondisi real yang ada di tiap desa di Lamongan. Kalau dilihat dari laporan audit BPK ya sob ya, masalah klasik itu sering banget muncul adalah data penerima bantuan yang statusnya itu masih ganda atau bahkan udah meninggal dunia gitu, namun masih tercatat aktif di sistem pusat. Nah itu ya yang nunjukin kalau koordinasi antara Dukcapil dan Kemensos itu belum berjalannya tuh belum real time atau kayak belum ya belum selaras iya dan juga belum terupdate. Akibatnya tuh apa? Akibatnya ya udahlah itu kuota bantuan yang memang harusnya disalurin ke warga yang benar-benar butuh malah nyangkut atau datanya tuh juga udah nggak valid. Nah sebenarnya sih kalau mau misalnya nih, ini orang si A dulunya ya, dulunya tuh memang orang yang gak ada atau ya apa ya, butuh banget yang namanya bantuan dan juga dapat bantuan. Oke, udah tepat sasaran. Nah, di 5 tahun ke depan nih atau saat ini gitu ya, di tahun 2026, itu dia udah sukses, udah punya mobil, udah punya sepeda, motor gitu ya sobat. Dan masih dapat bantuan ya karena memang datanya itu belum terupdate itu. Apakah setiap tahunnya ada update data? Ada sobat Remesora ya, ada. Memang dari DTKS sendiri atau data terpadu kesejahteraan sosial itu memang setiap tahunnya tuh ada pembaruan data lagi, ada update data lagi. Tapi ya, yang jadi bikin gak tepat sasarannya lagi adalah pas waktu pendataan itu ada kesalahan pada inputnya si warganya mungkin, atau mungkin dari data Kemensosnya atau dari data Dukcapilnya, seperti itu. Jadi kesulitan untuk berdata atau kesulitan dalam validnya data itu tadi, ya itu yang harus jadi PR sih sebenarnya. Nah, nanti Nanda juga bakalan update juga ada contoh kasusnya yang ada di wilayah Lamongan Utara, Sobat Ramesara, jadi bisa stay tune aja di 103,9 FM. Buat kamu juga yang mungkin ada pengalaman soal, kak ini tetanggaku dia tuh orangnya nggak punya tapi nggak pernah dapat BLT, sedangkan ada tetanggaku yang lain yang dia tuh udah kaya misalnya ya, tapi dia dapat yang namanya BLT. Nah, kamu juga boleh banget untuk bisa komen aja Sobat Ramesoraya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget untuk komen di aplikasi X Space Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berbes suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Nah, masih ngobrolin juga soal bansos yang gak tepat sasaran, sob. Nah, ini ada informasi contoh kasusnya gitu ya, beberapa waktu lalu di desa wilayah Lamongan Utara gitu ya. Ada polemik saat warga itu protes daftar penerima PKH yang isinya tuh nama warga yang udah lama merantau dan udah sukses gitu di luar kota. Tapi data itu juga ternyata masih menggunakan database di tahun 2022 yang belum diperbarui gitu. Jadi kejadian itu juga membuktikan kalau keterlambatan laporan dari tingkat RT RW ke tingkat kabupaten itu memang jadi penyumbang terbesar salah sasaran, sobat ya. Karena memang kita juga nggak bisa selalu nyalahin yang atas langsung gitu ya. Karena memang kalau dari pusatnya itu kan butuh tuh yang namanya laporan-laporan dari tingkat RT RW gitu, sobat. Jadi warga yang udah mampu secara ekonomi itu juga tetap masuk terdaftar. Sementara warga yang baru terkena PHK malah dia tuh nggak terdata sama di sistemnya gitu. Nah, keterbatasan mungkin tenaga admin yang melakukan verifikasi manual di tengah ribuan kepala keluarga itu juga jadi salah satu tantangannya. Jadi kalau nggak ada update-nya yang secara berkala ya, data di sistem itu juga bakalan terus jadi dokumen yang ya basi lah ya, dan nggak mencerminkan kemiskinan yang sebenarnya seperti itu. Nah, penentuan penerima bansos di tingkat desa itu juga seringkali nih sob ya, dipengaruhi oleh budaya gak enakan antar tetangga gitu. Jadi banyak tuh ketua-ketua RT atau mungkin oknum-oknum ya yang takut ditegur kalau mencoret nama warga yang gak berhak namun masih punya hubungan kekerabatan. Ah, itu. Jadi kalau dilihat dalam sosiologi desa ya, praktik itu juga disebut sama nepotisme. Kalau sobat tahu ya, nepotisme lokal lah ya yang membudaya di banyak daerah termasuk di wilayah Lamongan. Bahkan keputusan siapa yang layak terima itu juga seringkali gak didasarkan pada skala kemiskinan melainkan pada kedekatan hubungan personal. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal rahasia sih ya rahasia umum lah ya sob ya. Bahkan kondisi ini juga yang ngebuat proses verifikasi yang harusnya tuh objektif ya malah jadi sangat subjektif, atau ya dilihat personalitinya atau dilihat orangnya gitu. Akhirnya juga warga yang gak punya dalam tanda kutipnya orang dalam ya, atau gak punya kedekatan dengan perangkat desa mungkin ya, itu ya tersisi lah ya, seperti itu sobat Remes Suara ya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomongin ini tuh kayak ya ini tuh udah jadi rahasia umum, tapi apa ya, gak diperbaiki gitu loh sob. Tapi semoga aja di tahun ini kalau misalnya nanti ada bantuan lagi ya tepat sasaran. Karena kemarin itu kan juga sudah ada sensus ekonomi ya. Nah, itu juga sudah berjalan sobat Remesora. Nah, gimana di daerah kamu, apakah udah disensus? Rumah kamu juga disensus sobat? Itu juga jadi salah satu upaya pemerintah juga agar apa? Agar datanya tetap diperbarui dan tepat sasaran kalau misalnya ada bantuan. Jadi kamu kalau semisal ada sensus di rumah kamu gitu ya, jangan tutup ruang, atau mungkin kalau kamu mau masih ragu mau nanya, nanya aja sobat ya, apapun itu, misalnya soal mendetail apakah ini benar, abis itu kayak surat izinnya atau juga ya surat untuk sensusnya tuh apakah ada seperti itu. Jadi jangan ambil mindset kayak halah wong wis di sensus bolak-balik, wis diceki bolak-balik ya kalau bantuan. Nah, itu sobat Remesora, jadi berikan datamu seakurat dan juga seupdate mungkin kalau ada sensus ekonomi gitu. Untuk informasi lainnya masih bareng sama aku tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi.